Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia.

Amben, teman terbaik kamu 98.4 MHz. Teman Pro 2, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut sebagai silence killer karena kerap tidak menimbulkan gejala jelas meski kerusakan pada tubuh terus berlangsung. Nah, jika tidak dikendalikan dengan baik, hipertensi dapat memicu berbagai komplikasi serius pada organ vital mulai dari otak, mata, hingga jantung. Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, Eka Hermeyuwati, mengatakan masyarakat umumnya hanya mengenal hipertensi sebagai penyebab stroke dan serangan jantung, padahal tekanan darah tinggi juga dapat memicu gangguan lain yang tidak kalah berbahaya. Menurutnya, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di otak secara perlahan. Kerusakan tersebut menyebabkan sel-sel saraf mati dan memicu penurunan daya ingat hingga demensia bahkan tanpa didahului stroke. Kondisi tersebut dikenal sebagai cerebral small vessel disease atau gangguan pembuluh darah kecil di otak karena prosesnya berlangsung perlahan. Banyak penderita juga tidak menyadari kerusakan yang terjadi hingga fungsi kognitif mulai menurun. Selain otak, teman Pro 2, organ mata juga rentan mengalami komplikasi akibat hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada mata yang jika terus berulang dapat berujung pada gangguan penglihatan permanen. Nah, dalam beberapa kasus teman Pro 2, robeknya pembuluh darah besar di area leher atau dada dapat terjadi secara mendadak dan berakibat fatal sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Ia mengingatkan penderita hipertensi agar berhati-hati saat melakukan olahraga berat, terutama angkat beban, karena tekanan

Tekanan tinggi pada pembuluh darah yang sudah rapuh dapat meningkatkan risiko pembuluh darah robek. Untuk itu, masyarakat dihimbau rutin memeriksa tekanan darah dan tidak mengabaikan hipertensi meski tubuh terasa sehat, teman Pro 2 ya. Pengendalian tekanan darah ini melalui pola hidup sehat, olahraga yang sesuai, konsumsi obat teratur, serta pemeriksaan medis berkala dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius di kemudian hari.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ntar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM ampun teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thanks banget untuk kebersamaannya dalam Pro 2 Hitlist mancanegara. Vali akhiri dari punyanya Farel Hilal. Dan setelah ini nanti ada Kamuksin akan temani teman Pro 2 hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya ada Kavini juga yang akan temani teman Pro 2 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya dan saatnya Vali pamit. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

102 FM teman terbaik kamu ada Lady Gaga dengan Blade of Grass. Lagu yang sudah kamu request teman perdua, silakan buat yang pengen request kamu boleh masuk di Instagram kita atau kamu boleh WhatsApp di 08135624584. Lagunya Mancanegara teman perdua ya, sampai nanti di jam 12. Kalau jam 11 sampai jam 12 sesi Mancanegara teman perdua ya. Tapi dengar kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Morgan Wallen dengan I Ain't Coming Back featuring Post Malone teman berdua, lagu yang sudah kamu request kita hadirkan terus. Berikutnya ada Killing Them For Death, ini lagu yang kayaknya wajib ya didengarkan banyak orang karena memang seenak itu, sebagus itu teman berdua ya. Kemudian ada Blackpink dengan Go, Ariana Grande, Head That Made You Love Me, tapi kita dengarkan dulu yang terbaru dari Alex Warren dengan Fine Play.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu. Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Rudo FM, teman terbaik kamu, ada Bruno Mars dengan Risk It All yang sudah menemani kamu. Lagu yang kamu request terakhir, teman Rudo, ada Wanna Rock dengan Tropical Trapper dan juga Tame Impala dan juga Jin dengan Dracula. Setelah ini nanti aku hadirkan beberapa informasi UMKM dan kuliner buat kamu sampai nanti di jam 1 siang. Kita dengarkan kita di Rudo FM, teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Prodo FM, teman terbaik kamu masih bareng aku, mungkin menemani sore kamu ya, siang kamu maksudnya, teman Prodo. Seperti biasa buat teman-teman nanti bisa berpartisipasi juga nanti di jam 1 ya, kita ngobrolin soal bola juga, teman Prodo ya, dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Ambon yang bakalan hadir ngomongin soal olahraga dan juga euforia Piala Dunia, teman Prodo. Oke, dan yang paling penting juga buat kamu teman Prodo yang ingin ya request itu boleh ya teman Prodo, tapi buat teman-teman kalau request itu boleh lewat Instagram atau lewat WhatsApp. Banyak yang belum tahu WhatsApp kita teman Prodo ya. Aku mau share WhatsApp kita di 0813 5624 5884. Kamu boleh request di jam 10 sampai jam 12 siang, teman Prodo. Sekarang udah jam makan siang, yang belum makan ayo angkat tangan. Makan dulu lah teman Prodo, baru awal bulan. Tapi menghemat itu penting ya, jangan sampai akhir bulan kamu udah pengen pinjam di kesana kemari, teman Prodo. Oke, nanti aku bakal update beberapa informasi UMKM dan juga kuliner buat kamu setelah ini. Ke Indrawari, 1000 kali spesial buat kamu siang hari ini.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada Ariana Grande dengan Head That Made You Love Me teman Prodo. Ini lagu baru dia untuk album terbaru dia yang bakalan rilis ya. Judulnya Petal ya. Jadi album baru dia itu judulnya Petal dan banyak orang yang menanti-nanti lagu ini teman Prodo, album ini juga, dan Ariana Grande termasuk penyanyi yang apa ya, lagunya itu banyak disukai, termasuk aku juga. Aku bukan fanatik Ariana Grande, tapi beberapa lagu dia itu yang kalau aku bilang, kalau aku denger enak ya, aku suka teman Prodo. Termasuk lagunya Twilight Zone ya, untuk album sebelumnya teman Prodo yang rilis 2004 kemarin. Yes, aku mau update dulu informasi UMKM siang hari ini teman Prodo. Ini Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menyiapkan platform Sapa UMKM untuk mengintegrasikan berbagai layanan usaha dalam satu pintu, mulai dari pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal, hingga akses pembayaran, pembiayaan dan ekspor teman Prodo. Wah ini keren nih teman Prodo menurut aku ya. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan platform tersebut dirancang sebagai super apps layanan terpadu yang memudahkan pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha secara terintegrasi. Bagus dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa melalui Sapa UMKM berbagai kebutuhan pengusaha UMKM nanti akan terhubung dalam satu pintu, mulai dari NIB, OSS, sertifikasi halal, hingga akses pembiayaan dan ekspor. Menurut Bagus, penguatan ekonomi digital menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pengusaha UMKM naik kelas. Hal ini mengingat mayoritas pelaku usaha di Indonesia masih berada pada skala mikro.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Baik teman perlu informasi UMKM lainnya di mana pemerintah Indonesia dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM ya menyiapkan platform Sapa UMKM. Nah teman perlu dua Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan bahwa terdapat potensi belanja barang jasa pemerintah sebesar 1.100 triliun rupiah, di mana 40% dialokasikan untuk produk UMKM. Selain itu terdapat platform padi UMKM milik BUMN yang dapat dimanfaatkan. Karena itu pemerintah perlu mendorong pengusaha UMKM di wilayahnya agar dapat memanfaatkan peluang besar yang tersedia. Bagus menilai sinergi antara pemerintah, komunitas, dan platform digital serta dunia usaha dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar UMKM. Selain itu, berbagai inisiatif digital dan platform lokal juga dapat berkontribusi memperkuat pemasaran produk UMKM sekaligus membuka peluang masuk ke rantai pasar yang lebih besar. Di sisi lain, kementerian juga terus mengembangkan ekosistem kemitraan bisnis berbasis klaster yang menghubungkan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar melalui skema holding UMKM.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Baik teman Pro 2, kita update informasi UMKM yang terakhir di sesi siang hari ini teman Pro 2. Nah, pemerintah merombak kriteria penerima fasilitas pajak penghasilan atau PPH finansial sebesar 0,5% bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui penerbitan peraturan pemerintah atau Permen PP nomor 20/2006. Melalui Balai Anyar itu, entitas badan usaha serta persekutuan komanditer atau CV firma hingga perseroan terbatas atau PT tidak bisa lagi menikmati tarif pajak miring tersebut. Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan bahwa perombakan skema ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik manipulasi oleh pengusaha skala besar. Selama ini otoritas fiskal kerap mendeteksi adanya modus memecah entitas bisnis menjadi beberapa perusahaan kecil agar omset masing-masing entitas tetap terpaku pada kisaran 400 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah per tahun agar bisa memanfaatkan tarif pajak final UMKM 0,5%.

Prodo FM teman terbaik kamu, lagu enak dari Leodra dengan tiganya kau. Oke, tiganya kau sudah menemani kamu teman Prodo. Setelah ini nanti kita bakal ngobrol bareng salah satu narasumber yang akan hadir di program kita hari ini ya. Kita dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Saatnya Pro 2 Sport informasi untuk kamu pencinta olahraga.
1: Baik teman Pro 2 di mana saja berada, kita bertemu siang hari ini di program kesayangan kita Pro 2 Sport, karena kita sudah di momen-momen jelang Piala Dunia, kurang dari 1 bulan lagi teman Pro 2. Buat kamu yang sudah melihat sosial media kita mungkin sudah tahu ya, hari ini kita kedatangan narasumber yang bagi banyak orang di Maluku udah kenal ya. Kita sapa dulu siang hari ini, saya mau kenal dulu dengan Pak Richard Lukai AP. Beliau adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Selamat siang sobat Pro 2 ya, biasanya gitu ya.
1: Sekarang udah rubah tagline-nya teman Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2. Okay. Selamat siang teman Pro 2.
1: Saya panggilnya Bang, Pak atau gimana nih? Kayak kita seumuran nih,
2: 20 terserah tahun. Terserah deh, Bung. Terserah mau enaknya kayak gimana, kita santai-santai aja, nyaman-nyaman aja.
1: Iya, siap.
2: Kayak di pantai gitu.
1: Okay. Ini adalah sumber yang paling santai pekan ini kayaknya teman Pro 2 ya. Saya panggilnya Bang Icat aja ya.
2: Boleh.
1: Biar lebih dekat sama teman-teman Pro 2.
2: Boleh.
1: Okay. Nah, teman Pro 2, kita punya topik yang menarik siang hari ini. Satu bola sejuta saudara ya kan, Piala Dunia 2006 dengan damai. Karena kita tahu bahwa Maluku salah satu negara yang kalau vibes Piala Dunia itu euforinya sangat besar. Bahkan ketika konvoi diliput oleh TV-TV luar negeri. Sampai ke Belanda, sampai ke Argentina, bahkan pemain-pemain luar negeri pun mention kita.
2: Ya,
1: karena Maluku punya apa ya, banyak hal yang mungkin di luar sana orang bilang mungkin kok
2: unik.
1: Ya unik.
2: Yeah.
1: Kok bisa sampai macet? Apalagi kalau pertandingannya pagi ya. Itu bisa sampai macet. Buat pendatang yang baru datang ke Maluku itu bingung, oh, ini kok macet dan sebagainya. Mengenai topik kita, Bang Icat, mungkin Bang Icat bisa kasih penjelasan mengenai apa Piala Dunia selalu menjadi ajang yang menyatukan kalangan masyarakat di Maluku seperti apa nilai persaudaraannya.
2: Nah, jadi gini, Bung. Panggil Bung ya.
1: Ya,
2: Bung sini ya.
1: Bung sama Bang ya.
2: Bung sama Bang ya.
1: Siap.
2: Yang penting bukan Abang Bakso aja ya. Oke, jadi gini, tema hari ini menarik ya. Tema hari ini menarik, kenapa saya katakan menarik? Karena sejalan dengan apa yang nanti sebentar lagi kami pemerintah Kota Ambon akan gelar. Konvoi damai. Ya, konvoi damai. Sesungguhnya itu memberikan ruang ya bagi fenomena yang terjadi yang tadi sudah disampaikan lebih awal. Ya, fenomena yang terjadi sudah disampaikan oleh lebih awal. Jadi ini sebuah bentuk daripada ruang yang diberikan oleh kepala daerah dalam hal ini Pak Walikota ya. Mungkin saja beliau melihat bahwasannya karena fenomena itu euforia yang terjadi di beberapa kota itu sangat berbeda vibe-nya kalau di Kota Ambon ya, di Maluku tanggal itu di namun euforia itu harus ada punya orang dalam tanda kutip punya batasan ya, sebab tentunya jangan sampai euforia itu dia berlebihan dan menciptakan menimbulkan sesuatu yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
1: Ya,
2: itu penting, Bung. Tanggal itu pemerintah kota dalam menjaga ruang-ruang publik seperti itu, kami mencoba menciptakan suatu momen ya, di mana nantinya momen itu menjadi sebuah momen sebenarnya perlihatan Piala Dunia ini harus dijadikan momen sukacita, gembira, senang gitu loh, ya kan? Bukan saling momen jadi saling bermusuhan satu dengan lain, saling menghujat satu dengan lain, bukan.
1: Apalagi sebenarnya timnasnya kalah ya.
2: Iya, makanya sebenarnya itu memang ya orang bilang hal-hal sebenarnya hal-hal kecil, tapi hal-hal kecil itu bisa menimbulkan sesuatu yang besar kalau tiba-tiba kita tidak bisa mereduce itu ya, kita tidak bisa meredam itu, mengarahkan itu. Tanggal itu pemerintah Kota Ambon dalam waktu dekat nanti ke depan kita sementara melakukan konsolidasi. Ya, dari sosial media kami di kebetulan yang diberikan tanggung jawab kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, ya kami sementara berkonsolidasi dengan seluruh para koordinator fans.
1: Ya.
2: Ya, peserta Piala Dunia. Sekali lagi, peserta Piala Dunia. Ya. Okay. Jadi mungkin Bung Musim bisa paham ya. Jadi yang bukan peserta Piala Dunia ya janganlah ya, kasangan gitu kan tidak masuk gitu ya kan. Jadi peserta Piala Dunia. Jadi memang kita sementara lakukan konsolidasi, maka daripada itu kita meminta semua koordinator untuk meregistrasi kira-kira mau terlibat, mungkin tim fansnya mau terlibat, silakan registrasi. Dan ketika diregistrasi nantinya kami akan mengumpulkan mereka, lalu kami akan berdiskusi, membahas segala persiapan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan aman, damai, tentam, sentosa. Sebab kegiatan ini juga kita harus menciptakan, kita punya kepedulian dan kepekaan kita terhadap kota ini, kita harus jaga sama-sama ya di setiap ruang-ruang publik di mana saja, sehingga euforia yang kita mau meluapkan ini betul-betul euforia yang vibe-nya positif. Nah, itu yang diharapkan, vibe-nya positif. Tanggal itu kami mencoba membuat satu Pak Wali Kota dari idenya beliau mengarahkan kami untuk membuat yang namanya konvoy, sekaligus ada deklarasi bersama, damai bersama dari seluruh tim peserta Piala Dunia yang fansnya yang ada di Kota Ambon,
1: siap,
2: gitu Mumuksi.
1: Oke, saya cuma membayangkan pendukungnya Italia itu lagi di pojokan ya, karena nggak diajak tahun ini.
2: Nah, saya sebenarnya tidak mau ngomong itu ya. Dari tadi saya tidak nyinggung ya, jadi mau maaf ya teman-teman yang pendukungnya timnas yang tadi sebutkan ya, saya tidak mengomong itu ya. Dari tadi kan saya tidak singgung itu, tidak untuk mong ini ya. Tapi Mumuksi ini kadang-kadang ini suka ya.
1: Jangan dikiriku kau penyibik gitu dong. Oh, gitu.
2: Oke.
1: Tapi Bang Icat, kita lihat bahwa Maluku punya banyak hal yang bisa digali dari Piala Dunia. Kita bukan cuma di Kota Ambon, ternyata Tual juga menyelenggarakan hal yang sama ya. Kita Tual itu basis Argentina kalau tidak salah. Kalau di Kota Ambon kan kita basis
2: Sabar dulu. Jangan bilang basisan dong. Kalau Tuas mungkin cuma basis saja di Kota Ambon. Seluruh kita punya.
1: Benar.
2: Seluruh kita punya. Walaupun dari presentasi ada yang mendominasi ya.
1: Yang cemerlangnya lah.
2: Saya nggak ngomong ya.
1: Gak apa-apa disebutin.
2: Saya pikir jangan sampai jadi tabu nanti di sini.
1: Okay. Yang pasti sih kalau teman-teman tahu Bang Icat ini adalah pendukungnya itu fansnya itu dari timnas
2: Albi Celeste.
1: Dari Argentina. Mereka jadi bertahan ya, selamat ya.
2: Terima kasih. Kita pernah juga dikalahkan sama Anda pendukung Jerman ya.
1: Saya bukan pendukung Jerman.
2: Salah taruh ya. Itu siapa tuh?
1: Gak tahu ini bisa. Tim editornya tuh.
2: Jadi Anda pendukung siapa Bang Musin?
1: Kalau aku nggak ada tahun ini.
2: Udah
1: tahu lah ya.
2: Tapi biar bagaimanapun darah kami Indonesia.
1: Ya benar.
2: Kemarin menang ya 3-0 lewat lawan Myanmar.
1: Iya nggak apa-apa. Yang penting itu obat lah buat kita yang nggak lolos Piala Dunia.
2: Siapa tahu? Suatu saat. Kita harus mendoakan dong.
1: Oke. Nah, Bang Icat, kita kembali ke topik. Ngomongin soal konvoy, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini di Maluku sering melakukan konvoy. Apa yang dilihat oleh dari pemerintah Kota Ambon sendiri ini perlu dilakukan deklarasi damai karena kita tahu tidak ada rusuh dan lain sebagainya, atau mungkin dikhawatirkan ada atau gimana?
2: Enggak, jadi begini dulu. Sebenarnya kan ini harga normal ya, yang wajar. Kalau selaku pemerintah melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip untuk menjaga stabilitas kota ini, ya kan, itu kan satu hal yang wajar sebenarnya. Nah, semua hal kan kita tidak bisa memprediksi bakalan terjadi atau tidak, kan begitu. Tapi langkah-langkah preventif itu pasti tentunya harus dipakai dong. Lebih awal itu kita harus notice lebih awal, sehingga ketika hal-hal hendak itu dilihat mau terjadi sesuatu, kita jadi unsur pengingat gitu. Kan begitu ya, kan kita punya kepolisian nih. Ya kan, punya teman-teman bapak-bapak polisi, bapak tentara, ya teman-teman yang lain. Ya jadi pengingat kita konvoy-konvoy dilakukan itu seakan-akan itu

0: oh apakah memang ada indikasi ke sana bakalan ini? Oh enggak sampai begitu. Ya. Tapi memang sebagai pemerintah kita harus punya kepekaan itu. Ya. Sehingga kita tidak mau dong tiba-tiba terjadi sesuatu gitu baru muncul orang ini. Anda kita harus bikin sesuatu sebenarnya jadi warning buat siapa saja. Boleh kalian bikin konvoi nantinya besok-besok ya dalam perlihatan pertandingan dari hari-hari ke depan ya, tapi mari sama-sama kita jaga ya kan, yang kalah tetap menerima kekalahan karena ini kan sportivitas yang dijunjung ya kan, karena setiap pertandingan bukan cuma Piala Dunia, gawang mini pun juga terdemikian ya kan, pertandingan hal yang kecil-kecil kan ini namanya juga pertandingan pasti ada yang menang kan, jadi tidak mungkin semuanya menang tapi setidaknya kita harus saling menerima satu dengan lain ya, saling mendukung satu dengan lain, tapi dengan catatan kita jangan saling bergesekan itu yang dijaga, itu yang kami jaga.
1: Berarti kalau tahun lalu tuh aku lihat Bang Icat banyak sekali petugas di jalan, bahkan itu ada penutupan jalan di
0: ruas-ruas jalan ditutup
1: jalan termasuk di Jembatan Merah Putih, jadi orang yang di sana nggak bisa masuk dalam kota itu juga bagian dari preventif
0: agar betul sekali.
1: Mencegah hal yang tidak diinginkan seperti
0: bukan cuma mencegah yang tidak diinginkan tapi menghindari kemacetan juga kan, coba membayangkan saja kalau semua tertumpu jadi satu ya otomatis pasti terjadi kemacetan yang begitu parah gitu ya. Jadi mungkin saja besok-besok akan pakai pola yang sama. Kita tidak tahu karena nantinya hal ini karena kita meminta perspektif daripada bapak-bapak dari Polresta kepolisian, bagaimana nantinya merekayasa kondisi seperti apa. Karena tentunya kami hal teknis mereka lebih paham, lebih mengerti, dan itu tentunya dalam pembahasan persiapan nanti ke depan. Jadi itu semuanya sudah dipikirkan sampai situ. Siap. Bahkan mungkin teman RRI kami akan gandeng juga untuk sama-sama dalam konteks kegiatan event itu. Karena kalau tidak salah kan TVRI masuk ya?
1: Iya benar-benar.
0: Benar kan? Iya.
1: RRI TVRI sama Antara.
0: TVRI sama RRI sama Antara. No itu. Itu kita akan bakalan ajak tuh. Akan bakalan ajak supaya semua sponsor broadcasting atau apa namanya itu semua kan pada nimbrung masuk. Ini kan juga nilai plus juga kan.
1: Siap.
0: Jadi ibarat kata sekali di udara tetap di udara.
1: Benar. Bang Icat, kalau saya lihat juga di beberapa konvoi itu ada yang menyalakan flare. Sebenarnya itu apa yang dilihat dari pemerintah kota menyalakan flare ini? Apakah
0: bahaya jadi atau begini.
1: Gimana?
0: Nah, nanti dalam percakapan-percakapan konsolidasi internal itu hal-hal ini juga akan menjadi perhatian kami. Bukan cuma sekadar masalah menyalakan flare ya, tapi mungkin juga ada bendera-bendera lain selain bendera peserta.
1: Ya, itu yang
0: bikin. Gue bisa paham maksud saya kan? Kan
1: ada bendera partai kemarin tuh ada.
0: Iya.
1: Tidak boleh partai tapi ada bendera partai.
0: Makanya, nah itu kan sesuatu yang keliru ya, yang tidak tepat. Nah, tak kali itu nanti kita akan atur, Bung. Nah, makanya kenapa kita semua koordinator harus ada biar nanti bisa diedukasi juga teman-temannya, siapa juga peserta yang mau ngikut tidak edukasi. Nah, itu nanti kita akan bahas sama-sama hal-hal sampai hal-hal kayak gitu.
1: Penggunaan atribut ya.
0: Iya, benar. Okay. Tapi yang jelas pasti otomatis yang paling patut digunakan adalah jersey. Ya. Kami berharap jangan ada yang bertelanjang dada lalu lukis-lukis lah, janganlah. Ya kan, ada kan momen-momen tahun lalu kan ada yang gitu. sampai nekat-nekatan tuh.
1: Buka baju gambar warna bendera.
0: Iya kan. Nah, maksudnya ekspresinya harus jangan sampai berlebihan lah kita. Kita masyarakat yang saya yakin sangat beradab sekali ya. Ya kita harus menjaga adab itu ya. Jadi konvoi ini tentunya mungkin akan sedikit berbeda. Namun konvoi ini menjadi pematik ya bagi aktivitas-aktivitas yang lain yang otomatis itu juga sekaligus mengedukasi ya para teman-teman fans ya timnas peserta Piala Dunia. Saya rasa itu, Bung.
1: Oke, berarti dari pemerintah kota sendiri lumayan fair juga ya, karena timnas sekarang kan banyak nih ya yang
0: masuk tahun ini. Betul ya. Benar. Ya, saya baru notice juga betul. Karena kan FIFA membuka ruang-ruang yang lain bagi negara-negara yang lain ya.
1: Kuotanya kan lebih bertambah dari sebelumnya.
0: Tapi otomatis kan yang kita sudah tahu di Kota Ambon paling kan cuma beberapa timnas.
1: Iya.
0: Betul kan?

0: Iya pelan ya pak.
1: Oke, ya, apa memang ada yang Jamaika gitu atau ada yang Absel misalnya Absel iya, besok-besoknya? Iya,
0: kayak yang tim-tim baru ya masuk kayak Kurasaw, Tanjung Verde, Kodivo itu kan yang nama-nama
1: itu mungkin, negara-negara itu aja kita berdengar hari ini. Kan?
0: Iya. Dan itu juga apa ya mungkin belum punya basis penggemar
1: yes,
0: di Batamon. Yes. Terkecuali dia menang tahun ini ya.
1: Langsung bisa jadi, basis. Bisa jadi, bisa jadi.
0: Ya, ya, ya. Oke, oke.
1: Prediksi, prediksi.
0: Oh, mau diprediksi kalau kalau dari Bang Ica sendiri prediksinya final lah siapa?
1: Ya tentu lah ada kami dong. Abis Celeste dong. Ya masing namanya kan fans kan?
0: Oh iya,
1: iya kan? Ya. Tentu dong saya musik masa saya ngomong oh, kita enggak sampai final, enggak mungkin lah. Optimis masuk final.
0: Oke, ini saya sambil lihat ya. Ini Abis Celeste itu grup J ya?
1: Grup J,
0: benar. Yang Algeria, Austria sama Yordania.
1: Ya, oh, bisa lah, ya, bisa lah, bisa lolos grup lah. Bisa lolos grup. Juara ya, grup lah, paling minimal lah. Kalau nggak jadi grup ya, second juara lah, nggak apa-apa lah. Tergantung nanti ya pelatih melihat. Kan ya, ini juga kan semua kan ada strategi kan, Bu?
0: Ya, ya benar, benar, benar, benar.
1: Ya kan? Okay. Kira-kira grup J ini bakalan lawan siapa nih? Nah, di fase-fase selepas babak ke grup.
0: Grup, ya siap. Ya, siap,
1: ini
0: siap,
1: kan Bu, semua strategi, Bu.
0: Oke, tapi katanya Messi masih main ya?
1: Iya, masih.
0: Mau saingin sama Ronaldo.
1: Masih masuk daftar kok.
0: Masih ya, daftar. Kan? Tapi katanya dia cedera kemarin.
1: Nah, ya itu bahasa sosial media ya.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Kita kan enggak tahu. Saya yakin kalau ini kan enggak mungkin lah. Maksudnya pasti dia bakalan tahu dong.
0: Oh iya, siap, siap. Ya,
1: masa Messi dipakai cuma hal-hal yang penting-penting aja enggak mungkin dong.
0: Aku berisi
1: Captain belum, Captain. Asik. Kok ngomongin Mbak Abi Celeste ya? Sorry ya teman-temannya, sorry.
0: Gak kebetulan Mbak Gijat ini penggemar apa fansnya timnas Argentina.
1: Ya, tenggo, betul.
0: Udah menang tahun lalu ya kan, ya, pas di Qatar itu kan.
1: Benar, bintangnya udah bertambah. Asik. Tapi cukup lama loh, cukup lama dapat bintang itu lagi.
0: Saya sih berharap tahun ini yang ke final Portugal sama Belanda ya.
1: Wow.
0: Kalau saya berharap
1: itu berarti Bung sementara mengikuti perkembangan
0: yang si Pauli bukan Paul apa yang ya, pengamat itu ya,
1: pengamat Jerman ya, otonomi itu ya,
0: otonomi itu
1: ya,
0: dia bilangnya gitu,
1: dia bilang katanya oranye ya,
0: iya tim oranye tapi ya, tahun ini kalau mau saya ikhlas Portugal menang, saya ikhlas ya, biar Ronaldo dia pensiun dengan tenang ya.
1: Iya.
0: Kemarin kan dia baru menang sama Lazar kan. So,
1: iya, soalnya ada juga yang notice loh yang video opening daripada promosi Piala Dunia. Katanya itu ada beberapa clue-clue di situ didapat.
0: Oh.
1: Iya, karena mereka lihat dari pengalaman beberapa waktu lalu, itu kali misalnya ya. Misalnya kayak yang final itu partai final Argentina sama Jerman kemarin, itu dua ditampilin. Dari bendera itu udah berdampingan. Lalu kemudian Argentina sama Prancis itu juga sama. Stadion utamanya itu ada kedua negara itu benderanya.
0: Oh.
1: Nah, kali ini kalau ada cermati katanya sih ya salah satu yang kamu bilang itu bisa jadi.
0: Bisa jadi ya. Tapi bola ya, itu kan bundar bola ya, bukan matematika.
1: Jadi semuanya punya kesempatan untuk bisa menang, nah, teman-teman.
0: Tapi mempertahankan ya, gitu, itu sulit loh Bang Icat.
1: Ya, itu memang dari dalam sejarah saya akui ya, kecuali mungkin teman-teman Brasil ya. Kalau tidak salah Brasil itu kan pernah kan berturut-turut ya.
0: Berturut-turut ya, ya.
1: Iya. Sampai itu kan piala dunia awal-awal itu kan dipegang sama mereka kan. Ya, jadi menetap ya ke Brasil. Akhirnya digantikan pialanya.
0: Oh,
1: ya, James Rivet ya kalau kalian salah. Nah, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya, guys, teman-teman ya. Sahabat Pro 2 ya.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi ini tapi dalam sejarahnya memang agak jarang sekali ada peserta Piala Dunia yang kemarin sudah juara dia mempertahankan. Kan,
0: ya. Kayak edisi berikutnya itu agak susah. Ya,
1: kayak contoh ya kemarin Spanyol ya. Ya. Juara Eropa.
0: Ya benar.
1: Terus dia juara juga Piala Dunia. Tapi berikutnya malah dia ya belum apa-apa lagi udah
0: keok. Tapi mungkin kalau berturut-turut di final mungkin bisa ya kayak
1: bisa Prancis jadi, ya, bisa jadi.
0: Prancis termasuk yang ini ya.
1: Langganan. Bisa jadi.
0: Langganan minimal semifinal lah.
1: Jadi pokoknya negara-negara yang kita sebutkan tadi itu bisa jadi sebagai langganan juga ya, yang kita mereka selalu kita tahu kan. Kayak Belanda juga demikian
0: ya,
1: ya kan, langganan masuk dari fase-fase sampai semifinal ya seperti itu. Jadi tapi ya lagi-lagi kekuatan hari ini semuanya kan merata, tidak ada yang berlebihan. Sampai mungkin saja ada yang dijuluki kuda hitam, kita tidak tahu, tapi bisa jadi mereka juga bisa.
0: Apalagi terlalu kan Maroko semifinal ya, itu ya tanpa prediksi apapun.
1: Tuh.
0: Dari Afrika Maroko bisa
1: masuk, benar.
0: Itu kan yang luar biasa.
1: Bahkan dari Asia juga kan, kayak Jepang
0: Korea, ya, Selatan.
1: Kayak Korea Selatan misalnya, itu bisa masuk di tahap fase-fase yang luar biasa itu kan tidak sempat terpikirkan.
0: Jerman aja cuman grup ya.
1: Jadi begitu Bung. Jadi memang bicara Piala Dunia ini kita tidak bisa objektif aja kan berpikir ya. Ya kalau memang pada sekarang kita belum lihat masing-masing punya pola permainan. Ya kan? Mungkin waktu kita mengikuti itu kita bisa tahu persis seperti apa. Kadang bagus di depan attack-nya, counter attack-nya, tapi lemah di defender. Kita nggak tahu. Mungkin di wing-wingnya juga lemah di situ, kita nggak tahu. Sekarang formasinya dia pakai masing-masing. Ini kan kita bakal belum tahu.
0: Oke. Pak Icet, aku mau sending dulu buat teman-teman yang ingin bertanya di dialog kita siang hari ini.
1: Boleh.
0: Ke WhatsApp kita di 0813-5624-5884. Kita masih ngomong soal rencana Pemkot menggelar konvoi damai. Untuk mempererat semua fans. Para fans yang ada di Petamburan lagi berjalan dengan damai dan juga lancar. Dan kita juga live di YouTube, jadi buat teman-teman boleh komen di YouTube juga. Nanti ada pertanyaan ke Bang Icat, boleh tanya tentang Argentina juga boleh.
1: Jadi saya nggak enak nih jadi.
0: Gak apa-apa. Harusnya kita di sini di Pro 2 itu ada segmen Gibol, gila bola. Jadi kita ngobrol sama orang-orang yang punya timnas favorit.
1: Gila dari tanda kutip ya.
0: Iya, jadi mungkin bagi kita bisa jadi sumber.
1: Bisa aja.
0: Iya. Oke, boleh teman Pro 2 saya sounding lagi di 0813-5624-5884. Bang Icat, kita kembali ke topik. Kita lihat ya, sekarang itu beberapa angkot sudah pasang bendera. Gimana pemerintah kota melihat itu? Gede lagi di jendela-jendela angkot.
1: Saya jadi begini ya. Kalau sampai situ saya sebenarnya tidak punya kewenangan untuk ngomong ya. Karena bukan baletnya saya, bukan kewenangan saya. Ya sebenarnya ya teman-teman pelaku transportasi ya, sebenarnya harusnya itu harus jeli melihat ya. Sebab kan pemasangan bendera-bendera khusus itu kan ada aturannya. Ya benar kan. Dan yang saya lihat ini belum juga pembukaan Piala Dunia sudah pada pasang.
0: Iya. Udah beberapa kompleks kan bendera udah naik.
1: Aduh, ya. Iya. Jangankan cuma di mobil, Bung. Aduh, di rumah-rumah pinggir-pinggir saya itu, depan rumah saya pun udah naik tuh bendera. Ya. Tanggal itu Pak Wali Kota selalu menotis ya, menyampaikan jangan sampai rasa nasionalisme kita berkurang.
0: Iya benar.
1: Ya jadi intinya intinya meskipun naikkan bendera negara lain, tapi sebaiknya menaikkan juga bendera kita. Ya,
0: atau mungkin bendera Indonesia
1: lebih tinggi. Ya itu bentuk daripada apresiasi kita terhadap negara yang kita cintai hari ini. Kan begitu. Sebenarnya kan dilarang bendera-bendera itu kan naik, dilarang kalau ada, kalau setahu saya ya, kan tidak sembarangan orang menaikkan bendera-bendera negara lain gitu. Tidak sembarangan. Ya cuma karena memang kondisi hari ini kan ya begitulah, dunia hari ini kan seperti itu, Bung. Jadi ya saya berpikir saya tidak bisa menjawab itu ya kalau di mau ke kota nih ya, tapi saya cuma bisa menghimbau, ini juga himbauan dari Pak Wali Kota. Ya, jangan sampai melunturkan rasa nasionalisme kita. Yang tadi saya sampaikan, biar saya fans sukaan saya tuh negara Piala Dunia itu Argentina, tapi saya ini Indonesia loh, gitu loh. Jadi saya tidak mungkin melupakan Indonesia. Loh, kau jersey timnas saja saya punya, kan begitu.
0: Udah beli yang home sama away ya?
1: Iya. Ya, tadi malam juga saya tahu bahwa Indonesia menang Myanmar 3-0 misalnya. Itu berarti kan ikutin perkembangan
0: bola.
1: Ya, kita juga berharap kemarin bisa lolos Piala Dunia, namun ya apa mau dikata, harapan bisa lain jadinya. Ya, tapi kita sampai sudah tahapan yang seperti bagi saya itu udah satu hal yang luar biasa. Ya kan? Jadi kita berdoa saja semoga kali-kali berikut, tahun-tahun berikut kali Indonesia bisa masuk kok. Kenapa enggak bisa? Kalau memang manajemennya baik, diatur sebaik mungkin, ya saya yakin bisa kok.
0: Ya, masyarakat kan luas ya, banyak.
1: Banyak.
0: Masa kita belum maksud Piala Dunia itu kayak aduh.
1: Potensi itu sumber daya manusia enggak begitu diragukan deh. Mm-hmm. Ya kan? Dari Sabang sampai Merauke kurang apa sih orang? Mm. Cari berapa belas orang atau cari berapa puluh orang, ya kan? Mm. Tapi memanajemen sepak bola ini kan enggak gampang.
0: Iya.
1: Bung Tokomo kan?
0: Komo? Siapa Komo?
1: Klub. Ya, klub Getam. Di Inggris.
0: Oh, Inggris.
1: Ya. Yang pemiliknya itu kan orang Indonesia.
0: Oh.
1: Bosnya Jarum.
0: Liga
1: Italia.
0: Liga Italia.
1: Liga Inggris.
0: Maksudnya Liga 1 atau Liga
1: Italia? Dia kalau tidak salah Liga di peringkat ketiga, Liga 3.
0: Oh,
1: Liga tapi 3. Dia sudah masuk di Liga 1, Serie A misalnya.
0: Oh, sekarang ya?
1: Ha-ha. Komo kalau tidak salah Italia atau Inggris ya? Pokoknya saya udah lupa. Tapi
0: Italia, itu, bahasanya itu bahasa Italia kayaknya, Komo.
1: Komo ya? Bahasa Italia, iya. Komo, bahasa Italia. Lalu mereka sudah lolos champion.
0: Wah.
1: Iya, coba bayangkan aja, Bung. Dari
0: enggak
1: punya apa-apa, bisa langsung tembus. Itu karena apa? Karena manajemen sepak bolanya.
0: Manajemen, ya kita mesti meniru di Eropa ya, manajemennya bagus ya.
1: Bagus. Itu luar biasa, itu jadi pembicaraan dunia hari ini. Dari klub Komo itu. Jadi Komo itu kita mesti belajar.
0: Ya,
1: kalau kita mau bisa sampai tingkat-tingkat yang lebih daripada itu, maka yang diatur adalah manajemennya.
0: Oke. Bang Icat, saya potong ya, kita baca pertanyaan dulu, ada yang masuk.
1: Boleh.
0: Halo kakak, mau nanya ke Bang Icat. Dari Lendi katanya, siapa pemain bola dunia favorit yang paling ditunggu aksinya di 2026? Jangan bilang Messi ya. Saya sudah tahu jawabannya. Oke, siapa? Selain Messi deh, Bang Icat. Ya pasti lah.
1: Ya, nama siapa tadi?
0: Lendi,
1: sahabat Pro 2. Lendi, ya tentunya kalau dari saya pasti otomatis semua tim saya tunggu aksi mereka ya. Tapi ya kita lihat juga ada beberapa talenta muda yang sampai saat ini lagi menunjukkan tajirnya mereka, ya kan? Kita ada lihat dari Brasil punya Rapinha, Spanyol punya Lamine Yamal. Ya, kok tiba-tiba Barcelona semua ya? Iya kan? Tapi juga ada yang lain-lain kok yang saya lihat tuh, kencang-kencang sekali, ya kan? Dari beberapa. Jadi, saya rasa kalau saya itu ya, kalau Messi, Ronaldo kan kita sudah biasa lihat ya aksi mereka. Ya. Tapi intinya pemain-pemain muda ini yang kita tunggu-tunggu. Mungkin juga ada kejutan-kejutan lain dan menciptakan pemain-pemain masa depan yang baru. Ya. Saya rasa itu mungkin.
0: Okay. Masih ada pertanyaan lanjutan dari Lindi buat Bang Icat, lebih seru nobar atau nonton sendiri?
1: Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya mau dijawab juga susah tidak. Kalau tidak jawab juga tidak susah. Ya. Jadi kalau hari ini mau nonton, yang saya dapat informasi ya, hari ini mau nonton bareng itu tidak sembarangan.
0: Oh. Mesti ada lisensi.
1: Ada lisensi juga. Tapi teman-teman kalau di sekitaran RT ya, wilayah kampung situ bisa bikin nonton bareng. Tapi tidak boleh ada aktivitas hadidas perdagangan di situ kalau tidak saya. Ini saya baru dapat informasi juga dari teman-teman. Tadi kan saya baru selesai dengan TVRI ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya menonton bareng tidak boleh ada penagihan karcis.
0: Ya,
1: karena itu karena mereka tidak dikenakan fee atau charge charge pertontonan. Tapi kalau ada yang lain kali misalnya menonton ada kalau menyediakan karcis, tiket dan segala macam, itu mereka harus bayar hak itu dulu. Tidak salah itu tadi saya informasi kalau tidak salah satu itu 10 juta kalau tidak salah. Wow. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi sekarang nonton bareng tidak sembarangan.
0: Nah,
1: ya. Jadi sudah diatur. Tapi saya tidak mungkin bisa aja ada yang nyempil kemana-mana ya pakai apa orang bilang pakai device yang tertentu ya bisa tembus ya gimana-mana itu whatever lah ya. Tapi kalau hari ini kalau dari sistem penyiaran karena TVRI salah satu
0: official
1: broadcaster ya begitu Bung RRI juga kan juga bagian daripada itu. Nah itu kan tidak sembarang melakukan itu. Nah kalau pilihan mana lebih suka seru mana di Muma atau di Nobar
0: sendiri.
1: Saya rasa Nobar. tergantung kita aja sebenarnya sih. Kalau buat saya kalau saya serunya di rumah aja sambil lempar-lempar kursi misalnya ya serunya Iya kan? Tapi memang vibe-nya lebih terasa kalau lebih greget, orang bilang lebih tendang itu memang nonton bareng.
0: Nonton bareng ya.
1: Iya.
0: Apalagi sama tim
1: apalagi
0: yang
1: sama
0: beda ya.
1: Beda. Yo, iya.
0: Asal jangan sikut-sikutan aja ya.
1: Iya. Ya. Kalau di rumah ya mau siapa paling kalau ada berbeda paling mungkin anak atau istri, ya kan? Tapi itu kemungkinan sikut-sikutan kecil ya.
0: Kecil. Bisa ikut suami.
1: Sebenarnya lebih aman tuh nonton di rumah.
0: Di rumah.
1: Ya. Lebih aman nonton di rumah, Bung. Jadi itu.
0: Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bang Icat. Ini dari Adi, mau tanya ke Kakak Icat.
1: Ya,
0: dia bilangnya okay, Kakak Icat ya, wek. Iya, soalnya saya dan Bang Icat ini seumuran.
1: Oke, oke. Ya.
0: Prediksi siapa top skor Piala Dunia?
1: Waduh.
0: Susah.
1: Adi.
0: Iya, Adi.
1: Susah bagi saya tidak bisa memprediksi karena hari ini belum dilombakan.
0: Lombakan, ya benar.
1: Ya, saya tidak bisa memprediksi karena siapa top skornya, aduh susah sekali.
0: Susah ya.
1: Tapi yang jelas siapa yang lolos sampai tiga final dan menjuarai itu pasti dia akan jadi top skor.
0: Iya benar.
1: Benar kan?
0: Oke.
1: Okay. Pasti kebanyakan rata-rata bisa jadi top skor ya kan?
0: Okay.
1: Pemain terbaik bahkan mungkin.
0: Iya siap.
1: Ya.
0: Siap.
1: Jadi begitu Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi Bang Adi karena pertandingan pertamanya belum.
1: Belum. Iya benar. Bagaimana kita tahu kita sampai jadi top skor? Waduh.
0: Iya.
1: Saya bukan si gurita itu ya.
0: Si gurita namanya Paul ya.
1: Paul.
0: Gurita Paul. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Bang
1: Icat. Masih lagi. Wah luar biasa.
0: Ini dari Andrew. Menurut Bang Icat, bagaimana perkembangan sepak bola di Maluku tapi lebih khususnya di kota Ambon sendiri? Kita kan enggak punya tim di Liga 1 ya.
1: Ya Bang Musin udah jawab sebenarnya.
0: Enggak apa-apa boleh dijawab.
1: Bisa enggak? Dua Bang Musin udah jawab, bukan saya jawab lagi, ngapain saya jawab. Saya lihat ya sebagaimana Anda melihatnya, sebegitunya keadaannya. Ya kan? Karena memang sekarang ini juga kan, tapi saya lihat sekarang ini kan ada beberapa juga yang saya lihat sementara digerakkan lagi. Ya. Digiatkan lagi olahraga sepak bola. Contoh terakhir kemarin itu Piala Soekarno.
0: Oh,
1: ya. Ya dari ya memang mungkin dibikin dari teman-teman Partai PDI Perjuangan ya. Tapi itu luar biasa gitu. Maksudnya euforianya juga, maksudnya pesertanya juga bukan cuman ada di wilayah Pulau Ambon, tapi ada di luar Pulau Ambon juga. Ya kan? Jadi itu juga menunjukkan bahwasannya ya step by step lah. Tapi kalau mau bilang kita punya tim, ya kita berharap semua itu lagi-lagi bagaimana kita memanajemen
0: ya
1: mengolah siapa orangnya yang memegang klub itu atau memegang organisasi itu dan dia bagaimana mengolahnya. Itu saya lagi-lagi itu saja karena memang kerjaan yang namanya sepak bola ini tidak mudah.
0: Apalagi kita belum punya apa ya stadion yang representatif.
1: Iya,
0: yang
1: tidak punya fasilitas yang ini juga, itu juga jadi masalah. Jadi banyak hal, tapi yang jelas kita tetap berharap, bermimpi bahwasanya kejayaan Ambon dulu-dulu juga pernah juga sama-sama dengan klub-klub yang besar yang lain, itu juga bisa kita rasakan ke depan. Ya.
0: Bibit-bibit kita banyak ya yang
1: banyak
0: yang jadi langganan timnas.
1: Yes.
0: Bukan cuma klub aja, timnas.
1: Ya. Ya, itu betul. Itu betul. Jadi memang sebagaimana dilihat seperti itu kondisinya ya begitu, tapi kita tetap optimis berharap besok-besok ya, kita bisa lebih baik lagi karena kemarin-kemarin juga teman-teman ada yang beberapa mencoba tapi ternyata gagal lagi ya. Jadi saya tidak bisa menyebutkan ya klubnya ya tapi kan ada beberapa klub yang dibentuk di Kota Ambon ini ya kan yang mengikuti liga 3 misalnya mau berharap masuk Liga 1 tidak berhasil ya. Lagi-lagi saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi intinya memang mengurusi sepak bola ini tidak mudah. Karena ini mengurusi orang banyak.
0: Orang kan? Banyak, ya benar. Manajemennya. Ya,
1: manajemennya, itu harus profesional banget gitu loh. Jadi gitu Bung Mucin.
0: Oke. Jadi buat Andrew itu dia pertanyaannya ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa suatu saat kita punya.
1: Yes. Tim. Kita kembali lagi seperti teman-teman yang lain. Ada yang namanya istilah bobotoh.
0: Ya.
1: Nah, ada ini Persibaya.
0: Ini Jackmania ya kan? Nih Bang.
1: Jackmania. Yes. Ada yang Jackmania.
0: Ya, kemarin yang main apa Persib ya?
1: Iya Persib. Orang bilang ini kan komunitas orange. Jackmania orange kan, oranye kan, benar kan? Iya. Oranye bro. Benar.
0: Ya,
1: Jackmania misalnya, ya Bonek misalnya, ya kan? Persipura misalnya, ya bisa jadi bisa besok Ambon bisa Ambon. Jadi kenapa nggak bisa?
0: Amin mudah-mudahan ya.
1: Iya, semuanya bisa. Tapi memang kita harus belajar dari klub-klub besar seperti itu, ya, ya kan? Ya. Karena ya hari ini kita lihat kenapa Persib bisa berhasil bisa menjuarai Liga 1 misalnya, ya kan? Kenapa Persija juga menjadi langganan terus di Liga 1, ya kan? Persipura juga ada masuk. Bahkan kemarin kan sedikit waktu lalu kan ada Bali United, ya kan? Ada dari Maluku United juga,
0: ya. Yo, dari itu. TNI juga ada.
1: Iya, SMI. Nah ini kan jadi kembali lagi bagaimana kan memang mengelola ini tidak mudah dan memang perlu orang-orang yang profesional di dalamnya.
0: Amin. Oke, mudah-mudahan suatu saat ya.
1: Suatu saat kita punya orang-orang itu yang bisa memajukan sepak bola di Kota Ambon maupun di Maluku.
0: Oke. Bang Icet, melihat dengan euforia Piala Dunia di Kota Ambon, di Maluku, apakah ini bisa mendorong anak-anak muda kita untuk lebih kayak apa ya, mencintai dan mau berlatih sepak bola atau gimana?
1: Ya tentu dong, tentu, pasti, ya, karena sesuatu yang terlihat itu lebih terekam dengan pasti, sesuatu bentuk visual itu lebih ditangkap,
0: ya, ya.
1: Tertangkap. Nah. Ini kan sebenarnya kan euforia ini kan memang pasti tentunya membangkitkan minat, ya keinginan tahuan, ya dan tentunya pasti ketika membangun minat keinginan tahuan itu otomatis akan menjadi diaplikasi dalam bentuk aktivitas. Nah, tapi memang namanya sepak bola itu satu permainan yang disukai seluruh kalangan.
0: Ya.
1: Dan itu bukan di seluruh, bukan di satu kawasan, seluruh kawasan di dunia. Namanya sepak bola itu sangat-sangat disukai. Dan tagal itu yang kita lihat hari ini kan, ya hari ini kan kalau misalnya kalau di Kota Ambon ya ramenya adalah sepak bola dengan ukuran mini lapangannya. Ya kan? Dari gawang mini dia bisa naik ke futsal, di kemarin juga ada fasilitas mini soccer.
0: Oh, yang di
1: itu Batu Merah ya, kan?
0: Batu Merah Galunggung
1: ya. Galunggung ya. Kan. Nah, ada juga kan bisa langsung naik ke sepak bola dalam artian sepak bola yang kita lihat hari ini. Jadi memang itu sangat berpengaruh. Dan sebenarnya ini juga peluang yang paling besar. Sebab hari-hari gini salah satu kontribusi bagi pendapatan negara daerah itu adalah sport industri.
0: Oh ya.
1: Ya. Bung bayangkan saja itu jersey kalau dijual itu menghidupkan banyak orang.
0: Ya. Dari pengrajinnya.
1: Oh iya pasti tentunya.
0: Dari distributornya.
1: Bahkan jersey yang kita dapatin dari KW berapa sampai KW berapa ya. Sampai yang di iya, jangankan jersey, Bung. Sekarang aja yang bendera-bendera kita lihat ini banyak enggak? Banyak orang jual enggak?
0: Iya, udah dijual
1: jalan-jalan. Banyak banget. Ya kan, jadi memang ya namanya sport industri hari ini nih itu sebenarnya memberikan kontribusi yang besar.
0: Ya, ya.
1: Kontribusi yang besar, Bro. Ya, jadi tanggal itu memang ini sangat berdampak. Berdampak bukan cuman karena kita suka, kita fans atau apa namanya, tapi dia berdampak banyak hal. Nah, kadang-kala banyak hal-hal itu yang tidak dinotis banyak orang.
0: Ya orang anggapnya sepele ya.
1: Padahal
0: sebenarnya dibalik itu ada industri.
1: Oh, ada industri berputar. Ya jelas, Bung. Jelas, Bung, jelas banget. Bung bayangkan saja kalau satu tim itu harus punya seragam karena memang aturannya begitu kan.
0: Iya.
1: Nah, seragamnya itu bisa jadi bukan cuma satu,
0: dua.
1: Bisa minimal dua lah.
0: Minimal dua.
1: Ya, karena tidak mungkin kalau lawannya wajahnya warna hitam, dia warna hitam juga terus mau lihat mana lawan mana kawan di mana.
0: Pastinya bingung nanti.
1: Bingung. Kan sederhananya seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu aja kan otomatis tidak dibikin sendiri. Iya kan? Pasti ada yang buat lalu kita ya selaku konsumen yang beli.
0: Beli. Ya.
1: Nah, itu salah satu bentuk daripada sport industri itu sih.
0: Apalagi kalau
1: jadi olahraga itu menciptakan industri-industri baru.
0: Baru, ya, ya. Apalagi kalau kita lihat pilihannya kan ada maskotnya. Orang pasti beli.
1: Tuh, hari-hari ini banyak loh yang nyablon-nyablon baju seragam.
0: Iya benar.
1: Iya, bukan benar lagi, memang iya.
0: Bahkan ada yang beli polosan jersey terus namanya ditaruh di belakang.
1: Yes.
0: Disablon namanya di belakang.
1: Yes, betul. Nah, pelaku orang yang sablon dapat duit nggak dari situ?
0: Dapat duit.
1: Nah, pasti dong. Benar kan, Bung?
0: Iya.
1: Nah, jadi gitu deh.
0: Berarti perputaran uang juga ini ya?
1: Oh, iya. Jadi olahraga ini selain menyehatkan tubuh, badan kita, tapi dia juga memberi dampak banyak hal. Ya, jadi kan bicara olahraga ini kan luas, bukan cuma sekedar menyehatkan tubuh saja, tapi ada yang namanya sport science. Ya kan, ada juga yang namanya sport tourism. Hati-hati loh olahraganya juga.
0: Bahkan saya juga dengar Bang Ita ada olahraga rekreasi.
1: Oh iya. Yes, kayaknya singgung-singgung ini kena banget nih.
0: Apa yang perlu di-spill dari olahraga rekreasi, Bang Ijan? Iya,
1: kan kebetulan saya ini kan ketua harian Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi kalau di namanya KORMI. Nah, ketua umumnya itu Ibu Lisa Watimina.
0: Ya,
1: istri daripada Pak Bodowin Watimina, ya, Pak Wali Kota kita. Ya, jadi KORMI hari ini dari ada tingkat nasionalnya provinsi dan Nusantara. Tingkat provinsi hari ini nih akan dilantik ketua umum ke KORMI provinsi. Itu Ibu Baby Lewerisa. Istrinya Bapak Gubernur. Dan dihadiri oleh ketua umum KORMI nasional. Nah, KORMI ini sebenarnya satu komite yang sebenarnya mitra daripada Kemenpora hari ini, sama dengan KONI, Bu. Kalau KONI itu lebih kepada olahraga prestasi, kami ini lebih kepada masyarakatnya. Jadi situ ada olahraga petualangan, ada olahraga tradisional, sampai olahraga rekreasi kayak Anda bilang itu, ada semua di situ. Nah, sekarang ini kan salah satunya dari KORMINAS itu dia munculkan pedoman nasional, itu pedoman Indonesia Aktif 2045. Itu berarti kita harus membuat suatu pergelaran event-event olahraga terus, supaya apa? Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Nah, tanggal itu hari ini nih lagi rame nih di Galala nih, lapangan Gawang Mini nih.
0: Yang biasa kita nonton di atas JMP.
1: Yes. Tapi hari ini kan yang jadi olahraga itu untuk semua kalangan. Nah, kali ini kali pertama kali kita mencoba Gawang Mini itu dimainkan oleh perempuan. Dan hari ini nih dari sudah berapa hari waktu yang lalu itu turnamen gawang mini perempuan sementara digelarkan. Nah, kami berharap Bapak KORMINAS ini ketua umum sementara ini ketika selesai proses pelantikan, beliau sama rombongan bisa mampir. Karena kami berharapnya begini, Bung. Visi ke depan kami adalah hal-hal kecil ini nantinya jadi kita punya trigger untuk meningkatkan yang namanya tadi untuk mendukung sport industry itu. Ya, jadi kita mau memperkenalkan Gawang Mini ini bukan cuma kalangan di Ambon atau di Maluku dan sekitarnya, tapi dia harus menyebar sampai ke Sabang dan Merauke, seluruh Indonesia. Nah, kita mau membuat supaya semua orang itu mengenal dan ruang daripada lewat KORMI ini, lewat yang namanya biasanya tiap 2 tahun sekali itu namanya Pekan Olahraga Nasional. Jadi ada kayak kok ada ponnya gitu,
0: semacam pon.
1: Nah, itu dia masuk. Nah, kami berharap nanti kalau ketika ketua umum dia bisa menengok, melihat, tahu bahwasanya ini, karena kenapa loh? Saya bilang ini olahraga masyarakat yang dari dulu sudah ada. Yang pertama, kenapa masyarakat ya? Bolanya itu tetap masih bola yang di warung-warung. Bola plastik ya?
0: Iya, bola plastik. 15.000 20.000 lah
1: harganya. Bisa dimainkan di mana saja sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena gawangnya cuma kecil. Sederhana. Bisa dari bentuk apa aja, pipa paralon ke ya, bisa dalam bentuk kayu ke apa ke, sederhana. Dan itu kalau ketika kita memperkenalkan, jadi kita berharap kedepannya tahun 2027 kan ada Fornas nih, Pekan Olahraga Nasional. Itu bisa kita bisa lakukan pertandingan eksibisi.
0: Perkenalan ya.
1: Perkenalan. Dari di antara wilayah timur dulu Indonesia. Jadi kita bentuk memperkenalkan itu supaya perlombaan itu ada di situ. Harapannya ke depan secara organisatoris manajemennya diatur. Jadi nantinya pusatnya di sini, di Kota Ambon.
0: Di Kota Ambon.
1: Ya, jadi asosiasi misalnya ya, asosiasi gawang mini seluruh Indonesia, pusatnya di Kota Ambon. Jadi semua di Kota Ambon nanti membentuk asosiasi gawang mini di provinsi-provinsi lain, semua asing dan kabupaten kota. Nah, kita bikin pagelaran event besar, perlombaan besar misalnya. Antara regional, di mana regional barat, timur, tengah, misalnya. Itu kan luar biasa.
0: Luar biasa, ya.
1: Sambil orang juga tahu, wah, ini Kota Ambon ya? Ya, Kota Ambon yang kayak gini nih, misalnya. Jadi kita jualannya gitu sekarang. Jadi olahraga itu kita bisa sebagai ruang personal branding nantinya. Iya. Personal branding kita untuk kita jual sebagai ruang promosi. Kita punya daerah, ya, bisa meningkatkan ekonomi di kita punya daerah. Seperti itu, Bung, harapannya ke depan. Okay.
0: Karena kita tahu selama ini kan kalau mereka lihat orang-orang di luar ya, lihat Kota Ambon pasti tinju. Yang amatir kita banyak kan,
1: petinju
0: amatir.
1: Dayung, kita,
0: dayung,
1: lari,
0: lari. Bang, dayung kita sudah sampai Olimpiade kan? Lamemo itu kan?
1: Betul.
0: Ya, ya. Oke, Bang Icat,
1: balik lagi.
0: Ada pertanyaan lagi. Ini Lendi balik lagi katanya, buat Bang Icat, bagaimana peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengajak generasi muda merayakan Piala Dunia 2026 secara damai dan positif?
1: Ini satu tantangan ya, luar biasa nih. Pertanyaan ini sebenarnya satu hal yang luar biasa. Pertama ya, saya mau menjawab. Lendi ya, Lendi ya.
0: Lendi.
1: Pertama, tentunya kalau kali ini mungkin kami belum bisa melakukan banyak hal dulu. Ya, sebab begini. Sebab kami diperhadapkan dengan kebijakan nasional yang namanya kebijakan fiskal. Otomatis semua program kegiatan kami harus diprioritaskan kepada hal-hal yang lebih prioritas. Nah, kami tidak terpikirkan untuk pelaksanaan Piala Dunia. Sebab Piala Dunia bukannya tugas kita secara profesional ya, tugas kita secara umum ya, karena tugas kita bukan bicara Piala Dunia. Kita tugas kita lain. Namun hal ini mungkin saja kita akan membangun komunikasi dengan beberapa NGO atau apa. Kita seperti yang tadi saya sampaikan tadi, kita memberi ruang-ruang itu. Itu juga salah satu bentuk daripada dukungan kita atau apa yang bisa kita kerjakan. Ya kayak konvoi damai itu.
0: Konvoi damai.
1: Nah, kan kita bisa mengajak TVRI, RRI di dalamnya. Bahkan juga itu juga bisa mengajak ke NGO-NGO yang lain, mungkin bisa berpartisipasi ya. Karena ya menggelar sesuatu event acara supaya dia bisa berpunya kesan, ya pasti otomatis mesti diatur, di arrange dengan sebaik-baiknya supaya ada kesan. Jadi intinya saya bisa menjawab, hari ini kita tidak bicara tentang Piala Dunia, kita tidak persiapkan itu sama sekali. Tapi kita berharap anak-anak muda Kota Ambon, euforia Piala Dunia ini tidak menjadi ruang untuk saling memecah belah.
0: Ya,
1: benar. Itu saja yang harapan kami. Tapi luang mempersatu dengan beberapa perbedaan. Ya, biarlah sebuah momen ini menjadi sebuah kesukacitaan tersendiri lah, kegembiraan lah.
0: Iya,
1: kegembiraan lah bagi kita semua supaya ya kita nikmati saja prosesnya ya kan, setiap perubahan kita nonton juga kita punya fans misalnya. Ya tapi ya jangan sampai nanti akhirnya anak-anak muda jadinya gara-gara cuman beda-beda fans ya kan, kita saling bermusuhan satu dengan lain. Yang awalnya sudah temanan tahunan nih ya, gara-gara ini cuman akhirnya jadi musuhan tahunan.
0: Iya,
1: kita nggak mungkin kayak gitu. Harapan kami jangan sampai seperti itu.
0: Apalagi saya masuk di sosial media sambil nyindir-nyindir.
1: Ah ya, itu dia.
0: Kemarin kan ada tahun lalu waktu di Qatar itu.
1: Makanya Bung, dengan adanya kegiatan ini, event ini, kita juga mau bikin buat ruang edukasi. Kita juga mau mengajak. Kita juga harus gunakan sosial media sebijaksana, sebaik-baiknya. Karena sekarang ini kan aturan-aturan negara hari ini itu kan mengatur, mengikat. Bisa jadi itu sebagai sebuah ancaman, bisa jadi sebagai sebuah pelecehan ya, atau sebuah penyimpangan atau apapun namanya. Dan itu bisa saja berbuntut pada hukum.
0: Ya
1: kan? Dijak kan digital. Sayang gara-gara cuman hal itu saja kita kena hukum misalnya. Kan sayang banget ya kan? Ya. Jadi gunakanlah sosial media sebagaimana mestinya. Kita sangat bijaksana. Tagar itu tadi saya bilang tadi, dengan ada ruang nanti konvoi damai ini, bisa jadi ada pesan-pesan yang disampaikan begitu. Sehingga kita terlihat kita ini, biar kita keunikan kita bukan cuma bicara waktu saat ini kita meriah-meriah konvoi dan segala macam, tapi dalam hal berkomunikasi di sosial media juga kita menunjukkan kapasitas kita. Itu.
0: Nah ini Bang Gita, saya masih agak buram. Ini simulasi nanti
1: dari tadi banyak gimana? Begitu kok bisa buram ya.
0: Simulasi konvoi ini nanti gimana? Apakah mirip yang seperti teman-teman lakukan setiap tahun atau gimana, Bang Icat?
1: Nah,
0: minum dulu.
1: Ini kalau sampai begini saya tidak bisa spill semuanya.
0: Oh ya.
1: Masih sebab dalam kenapa? Dalam tahapan persiapan itu berarti bicara tentang rencana-rencana atau rancangan-rancangan. Dan itu harus dibicarakan secara bersama-sama. Oh iya. Ya, supaya timbul kesepakatan bersama.
0: Okay,
1: supaya okay. Kita juga kawal sama-sama gitu loh.
0: Ya, siap.
1: Ya sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik.
0: Masih dalam.
1: Dia mau modelnya seperti apa itu tergantung nanti kesepakatan kita bersama kan tentunya. Pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran yang konstruktif itu akan kami peroleh dari teman-teman di kepolisian misalnya. Karena yang menjaga keamanan ini mereka sama teman-teman ya, di tentara misalnya. Kan begitu. Karena kan lagi-lagi dari tadi tujuan utamanya adalah tidak menciptakan efek-efek yang tidak baik. Tapi kami berupaya semaksimal mungkin mengedukasi lewat kegiatan ini. Supaya kita berjalan dengan aman dan tertib, teratur. Nah, nantinya dia seperti apa? Apakah dia seperti yang saya sebelum-sebelumnya? Bisa jadi. Atau dia bisa jadi perwakilan-perwakilan disatukan, bisa jadi.
0: Oh.
1: Apakah dia menggunakan kendaraan, bisa jadi. Apakah dia menggunakan berjalan kaki, bisa jadi. Okay. Semua bisa saja dimungkinkan. Oh, nah, tergantung nanti ketika kita sudah melakukan konsolidasi, kita bersepakat bersama, komitmen bersama, lalu kita tetapkan aturan-aturan mainnya supaya pada waktu hari pelaksanaannya semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harap. Kan.
0: Asik. Berarti termasuk tanggalnya belum bisa di-spill ya.
1: Belum bisa di-spill. Saya belum bisa spill tanggalnya ya, karena tentunya selagi lagi tadi tuh kita harus percakapkan semuanya. Ya, dan kita harus tentukan tanggal yang tepat dan pas ya. Supaya momennya itu bisa terasa terus gitu. Asik.
0: Oke, ini mungkin tadi Pak Iktit sudah jawab, tapi ada pertanyaannya masuk. Mungkin Pak Iktit bisa kasih ini juga
1: review ulang lagi ya.
0: Ini masih dari Lendi, katanya pesan yang disampaikan kepada masyarakat agar kemeriahan Piala Dunia menjadi ajang memperkuat persatuan.
1: Betul.
0: Itu seperti apa, bukan perpecahan. Ini tadi sudah disebutkan, tapi mungkin Pak Iktit boleh kasih ini lagi.
1: Tentunya kami berharap. Ya, kami sangat berharap semua para koordinator dapat mengkonsolidasikan diri sama dengan seluruh anggota, ya fans yang ada. Lalu kita membangun komitmen bersama, ya kita saling menjaga kota ini, ya walaupun kita berbeda, kita harus menjaga saling kota ini, dan terus tetap menjaga kemeriahan itu, ya kita harus menjaga hidup orang bersaudara. Laeng sayang laeng, laeng keku laeng, bukan laeng baku kuku laeng.
0: Yeah.
1: Kita harus dalam satu konsep yang sama, yaitu menjaga kota ini supaya kota ini tetap menjadi kota yang harmonis, ya, kota yang aman, damai, ya, yang bisa dirasakan semua pihak. Ya, jadi tidak mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-hari, ya, tapi kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depan. Dan tentunya itu penting. Jadi itu deklarasi itu akan dibuat bentuk deklarasi bersama, dan kami memang berharap itu tetap dijaga atau dikawal terus sampai dengan akhir perlihatan Piala Dunia 2026. Tentu dia punya vibe-nya itu akan tetap akan berkurang, dan kan dari banyak negara tiba-tiba merujuk jadi 1-2 negara
0: ya.
1: Itu berarti vibe-nya itu bakalan landai. Nah, tanggal itu yang kita jaga, arahnya itu, intinya itu saja. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita saling bermusuhan satu dengan lain, ya kan? Tidak mengenal satu lain, tapi baiklah ini sebagai satu bentuk apa orang bilang ekspresi diri.
0: Ya,
1: ekspresi yang bisa digolongkan ekspresi yang menjaga apa orang bilang teratur lah. Ya, orang bilang vibe-nya lebih enak gitulah, gitulah. Tidak sembarangan gitu refreshingnya. Ya. Jadi gitu, wow.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan teman-teman yang dengarkan siaran ini mungkin bisa kasih tahu teman-teman yang fans 48 tim ya. Tapi mungkin karena mungkin ada tim-tim baru juga kan.
1: Betul.
0: Jadi agar menjaga apa ya kedamaian.
1: Yes. Konvoy, itu penting.
0: Dan mungkin bisa apa ya dikasih tahu buat mungkin koordinator-koordinator kali ya.
1: Ya harus tuh koordinator, teman-teman koordinator, sobat sahabat Pro 2, tadi tolong disampaikan teman-teman yang ada mungkin di lingkungan siapa yang punya sebagai yang dituakan atau koordinator, kalau ada punya komunitas fans timnas itu ya mendaftarkan diri. Ya. Ya, registrasi lewat bisa follow akun sosial media kami Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora Kota Ambon. Baik itu ada di Facebook, ada di TikTok, ya Instagram. Itu ada barcode, itu di scan saja barcode-nya. Hari ini kan dunia digital. ya kan, di scan aja barcode-nya, nanti tinggal ikuti saja ya, Google Form-nya tinggal diikuti ya, diisi, ya udah, kalau ketika sudah terdaftar, karena ini batasan sampai tanggal 5, Bung.
0: Oh, tanggal 5
1: sampai tanggal 5 bulan ini batas registrasinya.
0: Oke. Ya. Mungkin sekali nanti kita bisa memforward ya di statusnya Pro 2 kali.
1: Oh,
0: ya.
1: Boleh,
0: biar Bung,
1: boleh.
0: Biar teman-teman yang
1: saya lagi bakalan share ya.
0: Jadi buat teman-teman nanti bisa di scan barcode-nya, bisa mendaftar di situ terakhir tanggal 5 ini, hari tanggal 2 ya.
1: Tanggal 2
0: ya. Ya, 3 hari lagi.
1: Karena dibuka sejak tanggal 30 kemarin.
0: Oh, 30 kemarin ya, siap. Oke, biar.
1: Jadi sudah kurang lebih 1 minggu nanti. Ya, jadi saya rasa sudah cukup lah supaya kita juga bisa mempersiapkan hal yang lain, teknis yang lain, kita bisa mengatur pertemuan-pertemuan ya, membahas persiapan-persiapan konvoi damai itu.
0: Oke. Yes. Bang Ica, terima kasih.
1: Sudah ya?
0: Iya, udah.
1: Benar ya sudah?
0: Iya, udah.
1: Serius nih.
0: Kita bahkan enggak pakai iklan Bang Ica.
1: Masih keras, masih belum kerasa nih. Orang bilang masih belum terasa banget nih.
0: Sebenarnya mau 2 jam tapi durasi Bang Ica.
1: Oh iya.
0: Nanti kita kalau ada segmen gila bola kita undang Bang Ica deh.
1: Iya. Berarti saya harus gila-gila dulu gitu
0: kayaknya. Tapi Bang Ica datang pakai jersey ini, jersey timnas ya.
1: Oh boleh, tadi enggak ngomong. Tadi kalau ngomong kan saya bisa pakai jersey timnas.
0: Ya kalau segmen gila bola.
1: Oh iya, oke, siap. Oke, sahabat Pro 2, semoga percakapan ini bisa menjadi apa ruang informasi ya buat teman-teman semua, supaya kedepannya mari kita sama-sama mendukung kegiatan ini, ya kegiatan yang coba pemerintah kota lakukan. Kita ngajak juga kok RRI, ya RRI Ambon sama TVRI. Jadi mohon dukungannya ya. Saya rasa itu aja pesannya.
0: Okay. Siap Bang Ijat. Baik teman Pro 2, itu obrolan menarik kita. Harusnya kita bisa 3 jam atau 4 jam ya. Bukan 2 jam, 3 jam, 4 jam.
1: Ya, betul, siap.
0: Dan mudah-mudahan ini juga jadi pencerahan buat tim teman-teman yang punya apa ya, fans timnasnya masing-masing, agar kita bisa menjaga ketertiban, keamanan. Karena kita tahu bahwa kalau soal euforia Piala Dunia, Maluku itu kayaknya juaranya deh.
1: Benar.
0: Oke, itu obrolan kita dengan Pak Richard Rukai Api yang merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di obrolan lain.
1: Boleh.
0: Kalau ada kesempatan di program yang berbeda, mungkin kita bisa join juga di programnya Bang Icat. Dan akhirnya saya mungkin pamit, dan Bang Icat juga pamit ya.
1: Kami pamit ya. Beta Parambon, Ambon Parsamua.
0: Okay. Jadi buat teman-teman yang kelewatan obrolan kita bisa disaksikan di YouTube RRI Ambon ya. Ada. Nanti mungkin kalau nanti barcode, soal barcode nanti kita forward di Instagram kita Pro 2 dan juga di WhatsApp kita. Jadi buat teman-teman juga bisa mendaftar terakhir tanggal 5. Oke. Okay. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Bang salam olahraga. Jaya.
0: Jaya. 2FM.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Earphone atau headset rasanya sudah bukan barang aneh lagi yang menempel di telinga. Mendengarkan musik atau menonton film dari laptop atau handphone dengan menggunakan earphone memang terasa lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Namun jika earphone terlalu sering digunakan, apalagi jika volume suaranya terlalu keras, hal ini justru bisa merusak sel-sel pendengaran sehingga membuat pendengaran kita terganggu. Dokter spesialis THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Wicaksono mengatakan, secara medis penggunaan earphone ada yang disebut dengan rasio 60 berbanding 60. Artinya, pemakaian tidak lebih dari 60% volume suara dan tidak lebih dari 60 menit setiap pemakaian.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

Tahukah kamu, ketika menjelang sore dan matahari hampir terbenam, warnanya berubah menjadi jingga. Terkadang langit sore juga berwarna merah atau merah muda. Alasannya, kenapa langit sore berwarna jingga? Ternyata dipengaruhi oleh proses matahari terbenam. Matahari bukan sekedar tergelincir di ufuk barat, tapi juga melewati banyak atmosfer bumi. Dilansir dari Earth and Human, atmosfer terdiri dari banyak molekul gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, argon, dan gas lainnya. Molekul dan partikel kecil di udara itu dapat mengubah cahaya matahari sehingga berwarna. Ternyata, peristiwa alam yang menakjubkan ini dipengaruhi oleh spektrum cahaya matahari, sehingga warna langit tampak jingga atau kadang merah muda saat matahari terbenam.

Pasti di saat-saat tertentu kamu selalu butuh waktu sendiri atau me time. Tahukah kamu, dilansir dari Psikologi Today, psikolog Sherry Bourne Carter menyebut bahwa me time bisa memberikan kesempatan otak untuk beristirahat, menjernihkan pikiran, mengurangi stres sekaligus merevitalisasi tubuh. Selain itu, me time juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas karena pikiran jadi lebih jernih.

0: Prodo FM teman terbaik, kamu ada Hatsu dari Salma Salsabila teman Prodo. Selamat siang buat kamu yang baru bergabung. Aku sih menemani siang kamu hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Dan teman Prodo, buat teman-teman yang siang hari ini mungkin ya banyak kerjaan, semangat terus karena kita kan baru masuk kerja ya setelah libur beberapa hari teman Prodo ya. Pas libur Lebaran, kemudian ada Sabtu Minggu juga libur, Hari Waisak, kemudian kemarin tanggal 1 Juni juga kita libur ya. Oke, aku bakal share informasi dari dunia hiburan ya siang hari ini. Kita ke updatean yang pertama teman Prodo.
1: Tanpa dirimu, tanpa bahumu.
0: Nah, setelah rumor soal Taylor Swift main di Toy Story, ternyata sekarang udah terbuka ya, sudah terlihat jelas ternyata Taylor Swift ini yang akan membuat lagu original untuk Toy Story 5 teman Prodo. Jadi prasangka Swiftie itu sebutan para fansnya Taylor Swift ya, itu kan dia bakal main, ternyata enggak, dia cuma bikin soundtracknya teman Prodo. Nah, ini penyanyi Taylor Swift mengumumkan kepada penggemar perusahaan lagu original untuk film animasi Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You yang akan dirilis pada hari Jumat waktu setempat bertepatan pada jadwal penayangan film tersebut. Itu dari laman Variety pada resmi waktu setempat, lagu ini menandai kembali Taylor Swift ke genre musik country yang dikaitkan dengan salah satu karakter cowboy mainan perempuan dalam franchise tersebut yakni Jessie. Dalam unggahannya di media sosial, Taylor memberikan pesan kepada para penggemar yang telah mengagumi karakter di film Toy Story sejak berusia 5 tahun. Dan Taylor juga mengatakan bahwa cukup beruntung dengan menonton film Toy Story 5 pada tahap awal dan langsung menulis lagu tersebut segera setelah pulang dari pemutaran film. Mungkin dia nonton premiernya kali teman Prodo, ya bisa kan premier kan pemutaran untuk terbatas ya buat para selebriti, orang-orang di balik layar dan juga para undangan yang dihormati teman Prodo gitu loh. Oke, nanti aku balik lagi, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hi, remember, no cook, my,

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih dari dunia hiburan, teman perdua, rumah produksi Palari Films bertekad memiliki ekspektasi tinggi penonton terhadap proyek horor fantasi Monster Pabrik Rambut yang menarik perhatian luas di Indonesia sejak film tersebut menapaki berbagai festival bergengsi di dunia. Film yang katanya di bioskop mulai 4 Juni mendatang, sebelumnya telah hadir di beberapa festival film, diantaranya di Berlinale, yaitu Berlin International Film Festival. Kemudian serta Brussels Fantasy Film Festival ke-44 dan Hong Kong International Film Festival bulan April kemarin. Produser Muhammad Zaidi dari Palari Films mengatakan bahwa data pangsa pasar film Indonesia pasca pandemi mengalami peningkatan hingga mencapai 65%. Tersebut mencerminkan pola konsumsi konten yang lebih luas di mana penonton sudah tidak lagi terpaku pada satu jenis genre tertentu. Produsen Monster Pabrik tersebut mengatakan bahwa industri film nasional saat ini menunjukkan tren diversifikasi konten yang tinggi. Dan film Indonesia yang diproduksi saat ini mesti memiliki variasi genre dan mengutamakan kualitas guna menjawab ekspektasi penonton bioskop yang semakin kritis.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

0: Palmo lleno. Baik teman, perlu kita update informasi paling baru. Sore hari ini kita mulai dari kabar yang pertama. Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pengembangan olahraga masyarakat hingga menjangkau desa-desa dan wilayah terpencil di seluruh daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas budaya hidup sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dorongan itu disampaikan Gubernur Maluku Henrique Lewerisi melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Sadelili saat pembukaan musyawarah Provinsi Musprov Kedua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Maluku dari kegiatan tersebut berlangsung di kantor Gubernur Maluku Senin kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin, secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi 17.805 per dolar Amerika Serikat. Hari ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level 17.883 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Aryna Sabalenka mengatasi perlawanan Naomi Osaka dan melaju ke perempat final French Open 2006. Unggulan pertama, Sabalenka mengalahkan Osaka dengan skor 7-5-6-3 dan melaga sengit di lapangan Philippe Chartier Paris Selasa 2 Juni 2026. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

0: setiap waktu, selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
1: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
0: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Rudo FM teman terbaik kamu ada gerigani dengan sepatu untuk kakimu teman Pro 2. Aku mau update informasi nih, Wakil Uskup Ordinariatus, maksud kami Wakil Uskup Ordinariatus ya, Just Transis Indonesia atau baik teman Pro, Wakil Uskup Ordinariatus Kastrensis Indonesia atau OCI Pastor Kolonel Purnawirawan Sus Ayos Buntoro mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat moderasi beragama di kota Ambon. Menurutnya semangat toleransi dan persaudaraan harus terus dijaga untuk memperkokoh persatuan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan saat Pastor Ayos melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wali Kota Ambon WDM Watimena pada hari Senin kemarin, dan pertemuan itu membahas pentingnya kolaborasi dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pastor Ayos mengatakan OCI tidak hanya memberikan pelayanan rohani kepada anggota TNI dan Polri beragama Katolik, lembaga tersebut juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

0: Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Okay. Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
2: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
1: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi
0: biar,
1: ribet
0: biar
1: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
2: Oke.
1: Okay.
2: Iya.
1: Okay. Udah lihat?
2: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke. Okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
1: Enggak.
2: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak yang pernah bercanda ya.
2: Gimana?
1: Ya bisa lah.
2: Iya, oke.
1: Okay. Kan banyak klien kita. Masa nggak bisa?
2: Oke. Okay.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Ada Niza Akrin juga ada gue Vina dengan masing-masing teman Pro 2. Selamat sore buat yang baru bergabung mungkin. By the way teman Pro 2 dalam mungkin kalau kamu pengen gabung bareng Pro 2, pengen nanya-nanya, pengen berpartisipasi program kita, kita buka line WA teman Pro 2 ya di 081356245484. Nah, by the way, sekarang kan jam pulang kantor nih teman Pro 2 jam 4 buat kamu yang di jalan ya, mau ngabarin soal kemacetan lalu lintas atau mungkin situasi di tempat kamu saat ini gimana teman Pro 2, hujankah, panaskah atau mendungkah, boleh di share ke kita teman Pro 2 di 081356245844. Aku tunggu kamu teman Pro 2 untuk bergabung ya, nanti bakal aku bacain juga, salam-salam juga boleh lah teman Pro 2 ya. Sekali lagi di 081356245844, share situasi di tempat kamu saat ini gimana, atau mungkin ke masjid lagi di jalan sambil dengar Pro 2, atau mungkin di mall ya kan lagi makan sambil dengar Pro 2, boleh. Geisha spesial buat kamu sore hari ini, jika bukan karena

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

teman perjuangan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Nah, film horor psikologis fiksi ilmiah Backrooms yang viral di media sosial mencetak pembukaan impresif di pekan debutnya di box office Amerika Utara, teman berdua. Film panjang debut karya YouTuber Ken Porson ini ditulis oleh Will Swodick mencatatkan 8,1 juta US dollar atau setara

dengan 1,4 triliun rupiah di pasar domestik dan langsung menempati posisi puncak box office. Sementara di pasar internasional, film ini mendulang 36,5 juta US dollar dan menggenapi perolehan perdana secara global mencapai 118 juta US dollar. Angka dan data box office Mojo per hari Senin sungguh fantastis untuk film dengan budget yang hanya mengeluarkan 10 juta US dollar. Variety menyebut film Backrooms jadi salah satu film paling menguntungkan tahun ini meskipun sequelnya belum diumumkan. Person setelah mulai mempertimbangkan ide untuk menjadikan Backrooms sebagai waralaba. Backrooms memecahkan sejumlah pencapaian yakni pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar yang pernah ada untuk A24, memecah rekor film thriller Alex Garland pada 2024 lalu Civil War. Film ini juga menempati peringkat debut terbesar dalam sejarah film horor orisinal serta awal terbaik untuk seorang pembuat film pemula dalam film non waralaba. Bahkan Parson jadi saudara termuda sejauh ini yang memiliki film nomor 1 di box office. Jadi film ini benar-benar pecah rekor teman Pro 2 untuk sejumlah pencapaiannya ya. Oke, keren. Cuman aku cuma bilang kata-kata keren.

teman Pro2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Baik teman, berdua kita update informasi lainnya. Ini tim peneliti dari Experimental Advanced Superconducting Tomahawk atau ISD Hefei China dilaporkan berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam pengembangan reaktor fusi nuklir yang kerap dijuluki matahari buatan. Kali ini para ilmuwan negeri tirai bambu sukses mengoperasikan reaktor melampaui batas kepadatan plasma, yaitu plasma destiny limit, sebuah pembatasan fisika yang selama puluhan tahun menjadi tembok penghalang bagi eksperimen fusi global. Wah, keren ya. Keberhasilan ini digadang-gadangkan bakal mendongkrak efisiensi reaktor fusi di masa depan demi ambisi menciptakan sumber energi bersih tanpa batas.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap

0: Wait, hold up, stop.
1: Nah teman pro, saat ini sedang diselenggarakan Indonesia Open. Teman pro, babak pertama sedang dimulai saat ini. Beberapa pemain Indonesia lolos ke babak berikutnya. Salah satunya adalah Julastan Christie yang menang usai mengalahkan wakil dari Malaysia Jaehyung Jason Teh dengan skor 24-18 di 15 di Istora GBK. Teman pro, jadi sempat memulai laga dengan baik, unggul 1 dan berlanjut menjadi 6-3. Namun setelah itu Jason merebut 7 angka dan berbalik memimpin 10-6 dan 11-7. Teman-teman, Jerta sendiri merebut match point di angka 15 setelah netting tipis yang dilepaskan tak bisa dikembalikan lawan. Di telah menetasi perlawanan sengit dari Jason di angka 15 dan laga untuk set kedua dengan
2: kepada yang ter.
1: Aku sih berharap Indonesia mengirim banyak wakil di pakai 16 besar ya, karena tadi aku lihat ada beberapa pemain yang kayaknya diunggulkan tapi keok ya di babak pertama. Teman pro 2, oke, aku sekalian pamit. Teman pro 2, semoga yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan setelah ini. Ada Kavin yang bakal menemani kamu ya. Selamat sore dan terus dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: apa saja nih? Yo dari kamarin ntar habis-habis kan?
1: Tinggal bakomen terus, cumari bantu kan?
0: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kan? Ini deng gula sekarung-sekarung nih. Mubah pondok ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin par bali akang kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang par bali akang kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun basudara di kampung Olele sana tuh. Butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kumpul hati malaikat batuli.
1: Iyo jua, makanya bantu. Susen kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok

0: digelar di tiga tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, spesial banget di ruang dengar kamu ya. Jangan lupa terus update informasi dengan kita ya. Karena aku masih nemenin kamu semua pastinya dengan berbagai informasi dan hiburan di ruang dengar kamu, teman Pro2.

Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

teman-teman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
0: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan kita di Rock Ruang Obrolan Komunitas ya. Aku pengen banget nih ngebahas terkait dengan komunitas apa ya? Komunitas lari deh atau running club ya, teman Pro 2. Gimana buat kamu yang udah tergabung sama komunitas lari, apalagi yang punya hobi lari ya? Karena pastinya komunitas lari merupakan kelompok yang rutin berkumpul untuk berolahraga lari bersama. Dan biasanya mereka mengadakan latihan rutin pagi atau sore, fun run dan maraton, coaching atau sharing tips kesehatan. Bisa juga kegiatan sosial dan olahraga bersama ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kegiatannya misalnya lari setiap 5 kilo gitu ya, setiap minggu. Atau ikut event maraton bersama, challenge langkah harian sampai kepada edukasi pola hidup sehat.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pian antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.
2: Pro 2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini, teman. Dan gimana kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan tetap semangat dan sehat ya, teman. Dan kita di janggal malam. Jangan kalau malam-malam, kenapa jangan galau? Karena pastinya ada aku yang selalu

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.
1: Teman terbaik kamu.

0: Padua.
1: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan gimana kabar kamu semua? Semoga menyenangkan. Dan aku pengen banget ngebahas ya, teman Produ, terkait dengan apa ya kita di cerita penutup hari ya, di hari ini pastinya. Yep, teman Produ, kalau kita bicara soal side hustle favorit Gen Z ya, Gen Z ya bener di 2026, kita lihat bentar okay. Di tengah meningkatnya biaya hidup dan berkembangnya teknologi digital, banyak Gen Z yang memiliki side hustle atau pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan, mengembangkan keterampilan hingga membangun karir impian. Menariknya, side hustle kini tidak lagi terbatas pada pekerjaan konvensional, tetapi juga merambah dunia digital dan juga ekonomi kreatif. Nah, teman, kalau kita lihat side hustle yang banyak diminati oleh Gen Z ya, kita lihat seperti content creator, kemudian juga affiliate marketing, freelancer desain grafis, admin media sosial, fotografer dan videografer, jasa editing video, kemudian content writer, barista part time juga ada ya, teman Produ, sampai kepada pengelola UMKM digital, teman ya. Nanti bakal kita bahas lagi lebih dalam tapi setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi, di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Oke, teman Pro2, tidak terasa udah jam 9 malam ya waktu Indonesia Timur. Teman Pro2, kita akan bergabung dengan teman-teman di Pro2 RRI Jakarta. Spesial banget untuk teman Pro2 ya.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu MPG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas Lelir.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita enggak MLC bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Indie. Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari-hari gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Ya ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Angga Edit.
1: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Show.
3: Halo.
2: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
1: Betul.
2: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
1: Oh iya benar.
2: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
1: Oh iya juga sih.
2: Ya tapi, kita bukan band, jadi beda iya, itu hijau biru.
1: Terlalu ngejreng ya, ya band ya.
2: Kita kenal dulu sama Santai Shark ya.
3: Oke.
2: Apa kabar?
3: Baik.
1: Wow. Terima kasih. Luar biasa.
3: Apa kabar?
2: Baik juga.
1: Baik. Luar biasa.
2: Biar harusnya bertiga ya.
3: Iya, harusnya bertiga.
2: Tapi okay. yang satu?
3: Yang satu itu emang
4: di Aceh.
2: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
3: Itu dia. Aduh.
2: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
4: Okay, jadi saya Haikal Raka Putra.
2: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
1: Oke. Oke.
2: Okay. Di megang?
4: Megang gitar.
2: Gitar.
3: Aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
3: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
2: Sidik itu ya, Pak?
3: Sebagai sound engineer.
2: Wow. Oke. Okay.
3: Sama gitar.
2: Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu okay. Kenapa bisa jauh di Aceh?
4: Karena saya kan juga orang Aceh.
2: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
3: Aduh.
1: Kaget juga dibuat ditembak.
2: Nah itu, gue bisa misalnya.
1: Oh bisa, sorry deh, sorry.
2: Orang Aceh berarti?
4: Ya.
2: Jadi
4: Sidik
2: memang...
4: Sidik tuh teman kecil.
2: Oke.
4: Okay. Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa, nge-engine DAW FL kan?
2: Mm-mm, Fruity Loops. Oke.
4: Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
2: Oh gitu.
1: Oh, iya.
2: Wow. Itulah teknologi, bro.
1: Bener sih.
2: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
1: Betul.
2: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
4: Itu dia pengen nyobain Anggar.
3: Ketahuan babon ya.
2: For your information.
1: Tadi
2: sebelum kita ngobrol kalau memang ini Mega punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer.
1: EO.
2: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
1: Atlet Anggar ternyata.
2: Oke. Okay. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
4: Fencing.
2: Fencing.
1: Fencing. Oh, okay. Fencing. Benar-benar.
2: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.

0: besar gitu.
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
2: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
3: Di suatu hari minggu yang sangat apa?
4: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih. Oh. Versinya Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
3: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
3: Gitu,
1: okay.
3: Chill. Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
3: kan, jadinya shark
1: lebih menggigit
3: gitu ya, jadi Sunday Shark. Terus ya lucu aja gitu
1: itu. Mia yang initiate nama itu Mia.
3: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana. Raka versi awalnya. Raka jangan beda ya.
4: Versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws, oh, okay. Yeah,
4: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Berbeda sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
2: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya?
3: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Dari Raka sih. Terus, karena
4: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya.
4: Kayaknya.
3: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
4: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Oh, oke.
3: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Jadi genrenya apa, Mia?
3: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hari ini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
3: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
4: yang ada bandnya gitu.
3: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
3: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
2: Oh, indie pop.
3: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Edward itu udah berapa lama Sunday Shark?
4: Baru banget.
1: Baru tahun ini dibuat?
3: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
3: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
3: Single pertama kita itu
1: I Love You.
3: Nah kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
3: Betul.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama dengan Sigurat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia.
1: Oke.
3: Cuma chord sama nada.
1: Oke.
0: Alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Nah,
1: itu. Relate.
0: Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal, betul. Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa kehidupannya tuh ya itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya.
1: Ini tetap
0: ada apa? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali ini tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang nyanyi. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi.
0: Oke.
3: Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I Love You kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan, I love you. Terus kayak, I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?
0: Hey.
3: Terus dia bilang, babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seram itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapat
1: juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus dong.
1: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Dan sama, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan
2: dalam report. Dilecet.
0: Perang dunia tuh abis itu kan.
1: Tapi gimana, nggak semua cowok itu sepeka itu kan, maksud gue. Ya nggak sih, ya nggak Raka.
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
1: Gitu,
0: bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut gue.
1: Oke. Okay. Iya kan. Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tadi masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Mm-hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
1: itu
0: kan?
1: Di by Discord
3: pertama tuh record dulu yang bisa direcord kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke CD-nya
3: dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada kendala banyak.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada
3: di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya apa? Baraka
2: kan gue nggak tahu masalahnya kan.
1: Lu kemana nih?
2: Gue record vokal udah. Oh, iya.
3: Soalnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau ada suara motor.
2: Karena bener lagi. Karena kita home record ya.
3: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
3: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu. Serius?
2: Sering.
1: Di mendetik kemana?
2: Semua serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini
3: enggak gitu.
1: itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana, dihilangin diulang lagi atau
3: nyari jam yang sepi
1: ya, itu makanya malam ya.
3: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR
1: sekali. Dan pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau gak mau sih harus kesini ya.
2: Cuman sidiknya gak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
3: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budgetnya pas.
3: Beda cerita tuh.
0: Keren, sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang ya, tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya, dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Berarti kan dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga gak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, gak terlalu
1: bule banget.
3: Iya.
1: Tapi juga gak terlalu, tapi bagus gitu ya.
3: Gak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Ya kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
3: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya gak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang, dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
3: promosi.
2: Promosi sih, sih. Ya. Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
1: Jadi
2: enak, jadi familiar gitu.
0: Yeah.
2: Kayak lagu seenak apa, kalau baru pertama kali denger kan jadinya gak familiar, iya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
3: Produksi juga.
1: Produksi juga.
2: Nah, okay.
1: Aware apa sama sosial media kali ini, Sunday Shark ini?
3: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed, nah di situ kadang bingung ini ngapain.
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih ke event,
0: lebih planner.
2: Gue yang operasional. Sibuk gue ngayu, nggak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
0: Betul.
2: Nah, kita
0: tepuk tangan.
2: Terima kasih.
1: MLC yang bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya.
0: Indonesia.
1: Bisa bikin semuanya
2: keren, semangat.
1: Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu
0: nih? Okay, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Okay. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Itu cocok tuh.
3: Gue lagi merenung.
0: Okay. Oh,
3: sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Ya udahlah, buat dia menghayal. Sama orang lain gitu.
1: Tapi setuju sih, buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Entis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya. Bisa dilihat
2: di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke. Terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di.
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul.
1: Official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright.
1: Ya. Next akan ada single terbaru lagi. Apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progressive chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungan udah banyak nih?
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget, cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya,
2: sebagai
1: sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak banyak bikin lagu tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi. Ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Juni.
1: Di
2: aduh.
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Okay. Right. Ini yang pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu juga buat project-projectnya.
1: Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
3: Keren. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Biasa tuh kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kenapa bikin lagu ini? Semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya, bisa gak bisa cia ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jika malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edita pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
3: Dadah.
1: Yeah. Bye-bye.
4: Music Life Chat.

fiktif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung

sih Gen Z ini tertarik lebih memiliki satu sumber penghasilan dan side hustle, kebutuhan ekonomi atau sarana mengembangkan passion, serta bagaimana teknologi dan AI membuka peluang kerja sampingan baru, ya teman berdua. Dan kalau misalnya punya waktu luang, side hustle apa sih yang pengen kamu jalankan? Kalau tadi kita udah spill juga ada content creator, jualan online, freelancer digital, kuliner atau UMKM, dan juga jasa sesuai dengan keahlian, ya teman. So, jangan, kalau kataku sih, jangan hanya mencari satu sumber penghasilan ya di dunia yang penuh peluang. Jadi side hustle juga bukan sekedar mencari uang tambahan, tetapi juga membangun masa depan. Dan kalian yang diasah hari ini bisa menjadi bisnis besar di kemudian hari nanti.

0: eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusuf bicara batu lai. Tapi bicara pembicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar jua para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Tuhan.
1: Nih ya teman Pro 2, generasi Z dikenal sebagai generasi yang kreatif, adaptif, dan dekat dengan teknologi. Tak heran ya jika anak muda saat ini juga memiliki side hustle ya, atau pekerjaan sampingan di luar aktivitas utama mereka. Nah, mulai dari menjadi content creator, kayak tadi aku bilang, freelancer, hingga berjualan secara online. Lalu, apa sih yang sebenarnya membuat mereka akhirnya membuat side hustle itu begitu diminati? Apakah sekedar menambah penghasilan atau menjadi jalan menuju impian yang lebih besar? Kalau aku sih biar bisa dapat networking yang baru juga, kemudian udah pasti cuan ya. Dan kalau menurutku juga punya pengalaman yang gak cuman stuck di situ-situ aja sih, teman-teman. Jadi kalau bisa ya kenapa tidak ya.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Manfred II, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di edisi siar Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar Rabu 3 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas Safina Noya, teman-teman pemancar Gunung Nabok Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

teman berdua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci.

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Kawan, Alis sudah dengar info terbaru di berita kah belum?
1: Info apa tuh kawan?
0: Sabar, beta baca lah Alis dengar kasus dugaan penipuan yang menimpa ratusan mahasiswa mulai mendapat titik terang. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku, jumlah korban penipuan berkedok pinjaman online.
1: Hah, itu akan kawan. Beta juga ada dapat teror lain dari akan pinjaman online ini. Padahal tuh, beta sempurna berurus nih akan pinjaman online ini.
0: Jangan sampai Ali ada pinjam di akan online tuh kapan sampai dapat teror.
1: Beta juga bingung lai. Kenapa beta sing pinjam uang di online, beta bisa dapat teror?
0: Hah, itu bahaya tuh kawan. Ini tuh bisa terjadi karena ada kebocoran data pribadi. Kemudian kayaknya ada oknum yang sem bertanggung jawab yang pakai katumpung data bikin akan pinjaman online nih. Akibatnya orang yang sem tahu apa-apa nih tentang pinjaman online kayak itu tuh dapat tagihan dari pinjol, terus dapat teror lagi kayak Ale nih tuh.
1: Itu akan kawan nih, ya ampun nih. Siapa yang paling terlalu begini? Manusia yang sem tahu bertanggung jawab nih.
0: Itu sudah kawan nih, intinya nih toh, sekarang katong pun data pribadi itu mesti jaga akan baik-baik. Karena katong lalai, makanya orang pakai katong pun data sabarang ini.
1: Ini pengalaman le kawan, karena katong mahasiswa nih, sing tahu, makanya banyak yang dapat teror dari pinjol.
0: Itu sudah kawan, mari katong bilang kasih tahu akan pertama-tama supaya don tahu lain.

0: Dari Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon mengajak semua pihak di daerah ini untuk dapat berkontribusi dalam upaya penanganan sampah, mengingat masalah persampahan yang seakan tidak ada habisnya ini tidak mampu diselesaikan sendiri oleh pemerintah Kota Ambon. Demikian disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin M. Watimena saat meresmikan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR PT Bank Negara Indonesia, maksud kami PT Bank Negara Indonesia Persero, berupa 10 tempat penampungan sementara TPS. Kegiatan peresmian sendiri pusatkan di Negeri Halong, tepatnya di depan dealer Toyota, Selasa 2 Juni.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua wakil kepala BGN yakni Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya. Prasetyo di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Selasa kemarin mengatakan selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, dari situ banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan oleh Presiden untuk melakukan pergantian ini. Catatan itu diantaranya terkait kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, kemudian juga kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola dan kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, ganda campuran Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari mengantongi tiket babak kedua Indonesia Open dalam pertandingan yang berlangsung selama 34 menit itu. Ganda putri nomor 16 dunia mengalahkan wakil India Trisha Joli Gayatri Pulela. Ana Trias menang dengan skor 4-14, 4-12 di court 1 Istora Senayan Jakarta pada hari Selasa kemarin. Setelah game, pasangan Indonesia ini sudah memahami permainan lawan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siaran pers pembuatan film yang diterima di Jakarta pada hari Selasa kemarin, lagu ini diciptakan oleh Indro bersama Darmawan atau Dado dan Nurul Huda Mansur atau Nanang, serta diaransemen oleh Orkes Nunung CS. Indro mengatakan bahwa lagu Dan Aku Rindu lahir dari perasaan yang sudah lama dia simpan, dan menurut Indro, lagu ini menjadi tempat dia mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya dalam grup Warkop DKI yang telah tiada, yakni Dono, Kasino, Nanu, dan Rudy Badil. Wah, pasti dia kangen ya bareng teman-temannya di Warkop DKI, tinggal dia sendiri, teman Pro 2.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Nah teman perdua, buat kamu yang mengikuti serial Euphoria, teman perdua, nah ini ada kabar sedih ya. Zendaya dan teman-temannya di Euphoria bakalan end di season ketiga, teman perdua. Nah ini kabarnya datang dari kreator serial Euphoria, Sam Levinson, yang memastikan bahwa tayangan televisi tersebut resmi berakhir setelah 7 tahun ya, 3 musim dan 26 episode. Levinson mengumumkan hal tersebut dalam podcast ya, podcast musik New York Times. Pernyataan Levinson ini juga dikonfirmasi oleh HBO. Dan teman perwakilan Zendaya yang juga sebelumnya menyatakan dalam wawancara bahwa ia percaya serial tersebut akan berakhir setelah musim ketiga. Variety menyebut 4 tahun penuh berlalu antara musim 2 dan 3, Zendaya serta beberapa rekan mainnya menjadi selebriti papan atas dengan jalur penuh film-film blockbuster. Karena alasan itu dan alasan lainnya, produksi musim ketiga menghadapi penundaan besar seperti yang dilakukan dari Variety pada tahun 2004. Levinson juga sebelumnya mengatakan bahwa ia menulis setiap musim seolah-olah itu adalah musim terakhir dan ragu-ragu ketika ditanya tentang musim keempat. Oke. Karena mungkin semua pemain di Euphoria itu rata-rata jadi bintang besar semua sekarang ya, makanya mungkin untuk menyatukan jadwalnya agak susah, teman Pro 2. Siapa sini yang nonton Euphoria?

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Baik teman, perlu kita update informasi lainnya datang dari Taylor Swift ya, yang mungkin kamu udah tahu ya, misteri kode TS dengan nama Toy Story akhirnya terungkap. Taylor Swift mengumumkan dirinya akan merilis lagu original yang menjadi lagu tema film Toy Story 5. Dalam pengumuman di media sosial pada hari Selasa, Swift menyebut lagu bertajuk I Know It, I Know You akan dirilis pada 5 Juni 2026. Sementara itu, sutradara dan penulis film Toy Story 5, Andrew Stanton, ya, menyebut hal ini sebagai takdir, mengatakan bahwa rasanya seperti sudah klop ya saat pertama kali mendengarkan lagu ini yang ditawarkan oleh Taylor Swift. Penggemar Taylor Swift ini juga menjawab misteri inisial TS yang viral di media sosial dan dibahas oleh penggemar Taylor Swift yang disebut Swifties. Huruf yang menjadi trademark dari Taylor Swift tersebut berada di berbagai lokasi dengan gaya huruf ala Toy Story dan membuat fans berspekulasi apakah Swift akan menulis lagu untuk film ini atau mengisi soundtracknya, mengisi suaranya, teman berdua. Kemarin tuh banyak spekulasi yang mengatakan bahwa dia bakalan jadi pengisi suara ya, salah satu karakter di TS, tapi ternyata enggak, dia yang jadi penyanyi soundtrack lagunya, teman berdua. Sudah terjawab kan?

0: itu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Nah, teman berdua, saat ini penggunaan AI menjadi yang paling masif ya, karena memudahkan banyak orang mencari informasi di sana, bahkan penelitian pun bisa dilakukan lewat AI. Tapi apakah AI ini harus dipercaya 100%? Ini tergantung kitanya juga ya, karena sesuatu yang dibikin robot, sisi humanisnya itu kan belum tentu sebaik manusia, teman produk, walaupun manusia banyak melakukan kekeliruan juga pada akhirnya. Nah, produk yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI, baik teks maupun visual, perlu mendapat perhatian karena meski hasil tampak meyakinkan, produk tersebut berpotensi tidak akurat. Halusinasi adalah salah satu isu yang kerap terjadi pada model AI dan memicu keluaran yang tidak akurat, menyesatkan atau tidak koheren karena algoritmanya menemukan pola dalam data yang tidak ada atau menafsirkan pola tersebut secara tidak tepat. Nah, ini dikutip dari Kaspersky. Ada beberapa alasan AI berhalusinasi. Dalam banyak kasus, kondisi ini terjadi akibat kombinasi beberapa alasan sekaligus. Salah satu pemicu halusinasi ini adalah model AI yang tidak memiliki cukup data pelatihan untuk memberikan hasil yang komprehensif dan juga akurat. Jadi kalau mungkin beberapa data yang di internet mungkin bisa akurat ya, teman-teman, mungkin bisa, tapi belum tentu sepenuhnya ya. Tapi kalau untuk pembuatan gambar, kadang-kadang aku lihat banyak yang tak akurat juga ya, masih kayak belum gambar real. Karena aku juga pengguna AI, teman pro, aku sering gunakan Gemini, kadang-kadang ChatGPT, kemudian yang milik Cina ini apa, aku agak lupa deh namanya. Itu juga aku dulu pernah menggunakan itu karena lebih cepat datanya, teman.

0: sih?
1: Biar orang ke sekolah, Kak. Biar Kakak fokus cari kerja. Tareng ngurus ibu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

102 FM teman-teman, baik kamu ada Syakir dan juga Borny Bay dengan Dede. Saat lagi, tapi sebelumnya ada Salma Salsabila Faia featuring Boss Boy teman berdua. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung pelaksanaan Piala Dunia sebentar lagi teman berdua. Itu artinya kita udah kayak mau siap-siap merayakan pesta bola sedunia kayaknya teman berdua ya. Tapi yang pasti sih kemarin kan aku dialog sama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon teman Pro 2 ya. Ternyata pemerintah kota tuh dari bocoran ini ya, kata pemerintah kota itu sedang ingin melaksanakan kegiatan ini pawai ya, atau pawai damai lah teman Pro 2. Karena biasanya di Maluku kalau musim bola, mau itu liga yang paling kental ya, Liga Eropa sama ini ya, Piala Dunia, Liga Eropa lagi, Piala Euro Euro biasanya ya kan, kemudian Piala Dunia. Kadang-kadang juga untuk tim-tim yang main di Amerika ya, kayak Copa America juga kadang-kadang ada yang pawai, tapi tidak se-hype Piala Dunia maupun Piala Eropa teman Pro. Jadi kita mesti menjaga ketertiban agar teman Pro 2 semua orang itu bisa apa ya, merasakan meriahnya Piala Dunia dengan aman dan damai gitu ya. Itu aja sih yang pernah aku bilang. Oke, by the way nanti bakal kamu boleh-boleh gabung bareng aku di sosial media kita di Instagram teman berdua, atau kamu boleh di WhatsApp 0813 5624584.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Angel Peters dengan Cinta Teman Pro 2. Setengah delapan ya, matahari mulai muncul. Iya nih, matahari munculnya hari ini ya. Kemarin tuh hujan, hampir hujan siaran juga teman Pro 2. Semalam juga begitu, rintik-rintik hujan sampai pagi ya teman Pro 2. Bahkan tadi aku ke kantor tuh masih gerimis ya kan, tadi subuh. Oke, teman perdua, aku mau minta pendapat kamu di sosial media kita teman perdua, karena perhelatan sepak bola udah semakin dekat, Piala Dunia teman perdua, karena kemarin juga aku dialog sama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon mengenai rencana pemerintah untuk melakukan konvoi damai teman perdua buat para pendukung timnas yang bermain di Piala Dunia tahun ini kan ada 48, tapi mungkin tidak sebanyak itu 48 ya, karena beberapa timnas baru, tim-tim baru yang masuk ya, kayak Curaçao dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu apakah konvoi ketika kemenangan satu tim Piala Dunia itu wajib atau enggak teman perdua? Menurut kamu seperti apa? Boleh kamu bergabung bareng kita di sosial media, di Instagram ya, jangan lupa di follow juga, silahkan di vote. Atau yang pengen berkomentar lewat WhatsApp juga boleh ya, 0813-5624-5884. Sekali lagi 0813-5624-5884 ya. Sebutkan nama juga dan tempat tinggal kamu di mana teman berdua. Yes, kita dengarkan dulu satu dari Sabrina Leonor dan juga Yofi Widianto ya. Tetap dengarkan Pro FM teman terbaik.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Marc-Marie Crindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Rudu FM The One terbaik kamu ada jadikan juga Andrianto dengan tenang ya, tenang untuk semuanya teman Pro 2. By the way, buat kamu yang mengikuti Piala Dunia kali ini, kita tahu ya bahwa ada 4 negara yang berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke putaran final untuk pertama kalinya. Dan memang tahun ini adalah peserta Piala Dunia terbanyak, sebanyak 48, yang langganan mungkin sering masuk juga ini ya, sering juga teman Pro 2. Dan beberapa negara yang menjadi debut yang paling menjanjikan, salah satunya adalah Uzbekistan. Teman Perdua kalian tahu bahwa Uzbekistan regenerasi pemainnya dari yang junior sampai senior itu lumayan bagus. Kemarin juga Piala Asia, kita Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan aja kita teran teman Perdua. Itu artinya Uzbekistan salah satu yang menjadi debutan yang dianggap sebagai kuda hitam untuk tahun ini teman Perdua ya. Bahkan setelah bertahun-tahun nyaris lolos ke babak playoff, ini menjadi Piala Dunia pertama mereka, menjadi apa ya, sesuatu mungkin hadiah untuk mereka, Uzbekistan. Aku mau tepuk tangan dulu buat Uzbekistan lah. Kemudian selain Uzbekistan ada Yordania. Yordania bolanya juga bagus teman Pro 2. Kemudian ada Tanjung Verde atau Cape Verde dan juga Curaçao. Dari keempat negara ini yang cukup mengejutkan juga adalah Tanjung Verde teman Pro 2, karena mereka ini kan negara kepulauan kecil ya, di Afrika Barat, bahkan populasinya itu nggak sampai 1 juta, sekitar 500.000 orang populasinya. Ini mengejutkan di babak kualifikasi bahkan melaju sampai ke Piala Dunia. Ini luar biasa. Bahkan mungkin teman-teman di luar sana yang, kalau kita pernah dengar negara Curaçao, Yordania, Uzbekistan, tapi Tanjung Verde mungkin sebagian orang itu yang, nah Tanjung Verde ini sebelah mana teman Perdua, kok tiba-tiba nongol di Piala Dunia. Kita yang di yang sebesar ini, Nusantara sebesar ini, sebesarnya ya belum ada kesempatan ya masuk untuk Piala Dunia, tapi Tanjung Verde wih, dengan populasi 500 mungkin mereka jago-jago main bola kali ya. Tapi apakah di Tanjung Verde itu ada punya stadion skala internasional? Kan pulau-pulau kepulauan kecil, mungkin ada kali ya, itu yang membuat mereka bisa sampai ke Piala Dunia tahun ini. Nah menurut kamu teman Perdua, apakah untuk merayakan kemenangan timnas, biasanya kan di Maluku kan begitu tuh teman Perdua, kita harus konvoy di jalanan ya. Boleh aku minta komentar kamu di sosial media kita, di Instagram, jangan lupa di follow juga, atau kamu boleh WhatsApp di 0813-562-45884. Aku tunggu sampai nanti di jam 10.

sepasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy

Budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Irgitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Kalau buram dibersihin dong kacamatanya, tuh periksa mata kamu teman Pro 2. Berarti kita masih ngomongin soal sepak bola teman Pro 2, karena kita tahu ya bahwa tahun ini adalah daftar yang paling banyak teman Pro 2. Dan kalau kamu udah lihat berita mengenai prediksi Piala Dunia, ada salah satu ekonom teman berdua yang beberapa tahun terakhir ini dia menjadi salah satu orang yang bisa memprediksi ya juara. Dia kayak pakai hitung-hitungan pendapatan per kapita, peluang dan lain sebagainya. Bahkan 3 tahun ini menjadi apa ya, 3 edisi ini ya, dia bisa benar-benar memprediksi dengan jitu teman berdua. Terakhir tahun ini dia memprediksi Belanda dan juga Portugal yang bakalan masuk final ya. Itu penyimpanan prediksi ya. Kita tahu bola itu kan bukan matematika tambah satu sama dengan dua ya, bola itu bundar, siapa saja bisa menang peluang. Bahkan kita tahu Maroko tahun lalu bisa semifinal ya. Tidak ada yang bisa memprediksi Maroko masuk semifinal teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu teman Pro 2, apakah Piala Dunia kali ini yang diprediksi oleh pengamat ini benar-benar terjadi ya? Dia memprediksi bahwa De Oranje dan juga Portugal ya bakalan masuk final dan dimenangkan oleh Belanda. Katanya sih begitu ya. Oke, kita tunggu aja. Bahkan teman Pro 2 dia memprediksi waktu Brasil menang di 2014, Rusia menang 2018, Qatar menang 2020. Brasil menang lagi. Allah, bukan. Maksudnya hasil prediksi dia waktu di Brasil itu yang menang Jerman benar, waktu di Rusia yang menang Prancis benar, di Qatar dia memprediksi Argentina benar. Nah, kali ini di 3 negara Amerika Utara dia juga memprediksi bahwa Belanda menang setelah mengalahkan Portugal di partai final. Aku enggak tahu ya, mudah-mudahan ya. Aku sendiri bukan pendukung, aku enggak terlalu fanatik bola ya teman Pro, tapi aku pendukungnya, aku mendukung timnas Jerman ya kan. Tapi tahun ini aku sih ikhlas dunia akhirat. Ini sebenarnya aku udah pernah sounding juga ke kamu ya, Portugal menang biar Ronaldo tuh pensiun dengan apa ya, dengan hati yang berbahagia lah. Kalau misalkan Portugal kali ini menang teman Pro 2 dengan mengalahkan Belanda di final misalnya, berarti untuk pertama kalinya ekonom Wasim ini gagal memprediksi juara. Dia bisa memprediksi finalnya siapa, tapi gagal memprediksi juara. Bisa jadi teman Pro 2. Oke, aku masih menunggu kamu di social media kita di Instagram. Jangan lupa di follow juga teman Pro, atau di WhatsApp kita 08 13 56 24 5884. Apa prediksi lagi menurut kamu teman Pro 2 ya, konvoy untuk merayakan kemenangan timnas di Piala Dunia itu sah-sah aja atau gimana?

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada NPD dengan sempurnanya aku. Emang NPD teman Pro 2 ya, NPD Narcissistic Personality Disorder. Siapa yang kayak begini nih? Oke, okay, BD udah ada yang masuk di social media kita, tapi aku tahan sebentar, nanti di segmen berikutnya baru aku baca teman perdoan. Nah, tahukah kamu bahwa Piala Dunia 2006 ini menggunakan format 12 grup, di mana masing-masing 3 negara per grup teman perdua ya. Hanya tim peringkat 1 dan 2 serta 8 tim peringkat 3 terbaik ya akan lolos ke babak 32 besar ya. Ini artinya peluang tim debutan untuk lolos ke fase grup juga tetap terbuka teman perdua. Beberapa debutan kayak Curaçao. Curaçao ini melawan negara-negara kuat seperti Meksiko, kemudian Swiss juga jangan dianggap sekel, dan juga perwakilan dari Afrika ada Ghana. Dan laga pembuka melawan Meksiko akan sangat berat, sehingga fokus Curaçao kemungkinan bisa pada strategi mencuri poin dari Ghana dan juga Swiss, walaupun Ghana Swiss tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemudian ada Tanjung Verde teman Perdoa. Negara kepulauan Afrika ini masuk ke dalam salah satu grup yang paling kompetitif dan menguras fisik, yaitu Prancis, Korea Selatan, Uruguay. Hampir merata lah ya, walaupun kita tahu bahwa Prancis mungkin bakalan juara grup teman Perdoa, disusul mungkin Korea Selatan dan juga Uruguay. Tapi banyak kejutan mungkin ya. Piala Dunia kan bukan satu main dua ya kan. Bola itu bundar teman Perdoa. Oke, silakan masuk lagi atau boleh WhatsApp teman Perdoa ya. WhatsApp dulu ada yang masuk ya. Mungkin kamu catat dulu ya WhatsApp kita. 08 13 562 45 884 ya. Jangan dulu request teman Perdoa, karena requestnya di jam 10 nanti. Jam 10 ya, benar jam 10. Oke, kita mendengarkan Perdoa FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini, kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak. Di antaranya ada Matias Cunha, ada Hendrik, ada Vinicius dari Real Madrid. Ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris, dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, kita biasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matheus Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan numpunya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
4: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta-talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi

Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku mau baca dulu hasil polling kita pagi hari ini, teman Prodo. Aku nanya ke kamu ya, apakah konvoi pada dunia itu wajib atau tidak, teman Prodo? Ini ada beberapa yang masuk ya, balance. Ada Zahrana katanya memilih tidak karena macet ya. Dia bilangnya begitu. Kemudian ada Aryo aja mengatakan wajib ya untuk merayakan kemenangan. Kemudian ada Nugo tidak, sementara Ervita mengatakan wajib. Jadi 50-50 nih, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Kalau aku tim apa ya? Kayaknya harus deh, teman bro. Karena kita di Maluku tuh udah kayak identik bela dunia ada konvoi. Tapi jangan aneh-aneh bawanya ya, teman bro. Jangan bawa bendera partai lah. Kadang-kadang bendera One Piece, bendera slang ya kan. Kemudian apa ya, yang penting sih kita apa ya, nasionalisme itu terjaga, teman berdua ya. Kita boleh membawa bendera negara piala dunia, tapi kita harus bawa juga bendera Indonesia dong, untuk bila perlu untuk bendera Indonesia itu dipasang lebih tinggi, teman berdua ya, biar rasa cinta kita ke tanah air kita itu luar biasa. Terima buat teman-teman yang udah bergabung di social media kita di Instagram, di WhatsApp ada, tapi request ya. Kalau kamu mau request nanti jam 10. Masih sejam lagi, teman berdua, sabar ya. Orang sabar pasti subur kok. Oke, kita mendengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.